0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ini.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Everything You Are dari Hindia menemani kamu di Spada. Kita sudah berada di Pradua Spot ya, informasi terunik. Nah ini kita mau ngobrol tentang alas kaki tradisional yang ada di banyak belahan dunia. Dan ternyata tuh zaman dulu tuh orang purba ya juga sudah menciptakan alas kaki teman Pradua. Tapi tidak seperti sekarang kita tahu sepatu, sandal itu tidak. Jadi seiring berjalannya waktu alas kaki itu berevolusi secara terus menerus untuk kita jadikan pelindung kaki kita dari bahaya ya, dari bahaya panas, dari bahaya musuh, itu juga bisa teman-teman Pradua. Untuk menunjang fashion juga oke, masuk juga itu teman-teman Pradua. Dan ini ada beberapa informasi terkait alas kaki tradisional yang pernah dikenakan di banyak belahan dunia. Di urutan pertama tuh ada yang namanya klompen. Semoga saya benar bacanya teman-teman Pradua. Kalau kamu pernahkah kamu melihat klompen itu teman-teman Pradua? Ini sepatu kayu khasnya Belanda yang bentuknya tuh sangat amat unik. Sekilas terlihat seperti bakiak, tapi jangan salah, ini bukan cuman soal gaya atau souvenir atau hanya untuk hiburan saja. Dulu alas kaki ini tuh dibuat dari kayu ya, kayunya utuh ya teman-teman Pradua, sebagai pelindung bagi para petani, tukang kebun, juga pekerja-pekerja di industri. Dan kita tuh bingung kenapa harus kayu ya, kenapa tidak plastik, kenapa tidak pakai karet. Nah, ini karena bahan kayu yang kokoh tuh bisa melindungi kaki kita dari benda berat yang jatuh, benda tajam, juga tumpahan bahan kimia yang bakal merusak kulit kita, terutama di kaki teman-teman Pradua. Makanya orang dulu di Belanda itu menggunakan yang namanya klompen. Selain itu juga bentuknya nih praktis ya, bisa dipakai di lahan yang berlumpur. Mungkin Iqbal atau Charlie atau Rasna mau coba ya menggunakan klompen, bisa searching harga klompen sekarang. Tapi sepertinya tidak dijual secara sembarangan, mungkin hanya ada di toko-toko souvenir yang ada di Belanda teman-teman Pradua. Kalau kamu ke sana jangan lupa bawa klompen. Fun fact-nya, klompen ini sudah digunakan selama ratusan tahun dan sampai dengan saat ini masih jadi salah satu simbol khasnya negeri kincirangin itu teman-teman Pradua. Jadi selalu ada fakta menarik di setiap tempat dan saya yakin bahwa ini pasti masih ada yang menggunakan, entah itu menggunakan secara langsung atau hanya sebagai pajangan untuk benda-benda prasejarah atau seperti apa untuk melestarikan budaya ya teman-teman Pradua.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dengan informasi terkait dengan alas kaki tradisional yang ada di berbagai belahan dunia. Tadi di urutan pertama tuh ada dari Belanda ya teman Pro 2. Nah ini kita beralih ke Amerika Utara. Ada namanya mokasin. Ini jenis alas kaki sederhana yang bahan dasarnya tuh dari kulit lembu, alias kulit lembu. Mokasin ini pada dasarnya adalah sendal ya yang terbuat dari kulit dengan sol yang fleksibel dan juga pastinya lembut ya, dan bagian atas yang sering memiliki desain terbuat dari manik-manik atau bordir. Nah ini menarik, unik juga nih teman Pro 2, ada sentuhan seninya di situ. Mokasin ini adalah jenis alas kaki tradisional yang digunakan oleh suku asli Amerika Utara dan kebanyakan tuh mereka pakai untuk berburu, juga berdagang dan profesi lain yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Dan awalnya desain ini memiliki pola dekoratif ya yang dibordir di atasnya. Kamu bisa searching seperti apa model mokasin itu. Dan kalau kamu pernah main game The Trails itu, kamu akan menemui item sepatu mokasin. Jadi salah satu item yang dapat kita buat setelah kita berhasil mengumpulkan beberapa kulit hewan dan bahan lainnya teman berdua. Itu dari Amerika. Nah kita ke Asia. Ini sangat familiar ya, satu ini ya, alas kaki dari Jepang ini ya teman Pro 2. Kira-kira apa? Kira-kira ada yang bisa tebak nih alas kaki tradisional yang berasal dari Jepang dan terbuat dari kayu? Apa tuh? Kiano apa Kiano?

0: tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hola teman Pradua, Messi menemani kamu nih di frekuensi kesayangan kamu di 92,2 FM Pradua Radio Indie, teman terbaik kamu. Masih bareng Priska juga menemani kamu di Pradua Spot dengan informasi alas kaki tradisional. Nah ini dari Jepang teman Pradua, ada Gita. Nah ini mungkin kamu sering lihat di sosial media kalau ada yang berkunjung atau berlibur di Jepang itu menggunakan pakaian adatnya dan juga alas kaki ini teman Pradua, yang terbuat dari kayu berbentuk persegi ya, panjang ya, benar. Dan ada dua potongan kayu yang ditinggikan di bawah solnya itu. Talinya tuh berbentuk V dan terbuat dari kain untuk menahan jari kaki kita biar ini jadi ciri khas dari alas kaki kita. Dan kita ini biasanya dikenakan dengan pakaian tradisional Jepang tadi seperti kimono itu memperdua, dan awalnya dipakai untuk ya menjaga kaki juga serasi dengan pakaian tradisional di Jepang ya teman perdua, sehingga menjaganya tetap bersih biar kaki kita tidak langsung injak di tanah. Dulunya orang percaya seperti itu. Dan dasar kayu ditinggikan dan kedap memungkinkan kaki untuk tetap berada jauh di atas tanah tuh teman perdua. Kemudian dari India ada Juti. Nah ini adalah bentuk alas kaki yang menyerupai sandal, tapi ini lucu. Ini seperti flat shoes ya teman-teman Pradua, kalau kamu bisa mengira-ngira. Tapi ornamennya tuh cerah, warnanya cerah. Terus ada motif-motif yang lucu juga ya teman-teman Pradua. Dan ini merupakan sepatu berpotongan randa secara tradisional, terbuat dari kulit yang didesain bordir tapi cukup rumit teman-teman Pradua. Dan awalnya dipakai oleh orang-orang yang berada saja di India, orang-orang kerajaan saja, raja-raja saja yang bisa pakai. Tapi sekarang ini jati bisa dipakai oleh semua kalangan dan diminati, juga berkembang sesuai dengan mode fashion terkini tuh.

Teman Broadway, ternyata benda yang kelihatannya sederhana tuh bisa punya cerita yang luar biasa ya teman Broadway. So itu dia informasi unik, semoga ini bisa tambah wawasan kamu sekaligus jadi fun fact yang bisa kamu ceritakan lagi di teman-teman kamu mungkin ya. Dan kita mau geser ke segmen selanjutnya yang tidak kalah menariknya teman Broadway. Kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang yaitu narkobia alias obat-obatan terlarang, dimana saat ini tuh juga jadi perhatian kita bersama ya, dengan segala bentuknya, dengan segala jenisnya, banyak sekali terus peredarannya juga. Dan kita mau tahu kenapa sudah banyak sekali larangan edukasi, juga banyak sekali sosialisasi yang dilakukan untuk say no to narkoba, tapi tetap ada begitu, tetap kita ketemu begitu. Nah, yang kita juga mau tahu dari sisi komunikasinya tuh pola yang dibangun tuh seperti apa teman Prodo. Makanya kita akan ngejak kamu untuk ngobrol nanti ya, bisa di live YouTube kita nanti di RRI ND di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, ke lagu dulu teman Prodo. Ini dia special buat kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras. Obras. Obrolan sepadan. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, selamat datang di Obras Obrolan Sepadai ya. Jadi hari ini spesial di hari Kamis ini teman Pro 2, kita akan ngobrol sesuatu yang ini cukup dekat sama anak muda, tapi ini menjebak. Nah, narkoba teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang narkoba, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu kalau kita mengatakan kata narkoba? Mungkin yang langsung terbayang tuh bahaya kesehatan, ya, ancaman hukuman, ya, tren, ya, lifestyle, ya, jebakan, ya, banyak sekali. Tapi kalau kita lihat dari sisi komunikasinya nih teman Pro 2, kira-kira penyalahgunaan narkoba tuh kenapa sampai bisa terjadi sampai dengan saat ini teman Pro 2? Seperti yang saya bilang bahwa banyak sekali edukasi tentang narkoba, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk anti narkoba, tapi tetap ada di Indonesia ini khususnya. Dan kita mau tahu bagaimana pola komunikasi yang terbangun, kenapa sampai penggunanya menggunakan narkoba, juga dengan lingkungannya itu seperti apa. Itu kita mau tahu teman Pro 2. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini kan, semuanya tuh punya hak masing-masing untuk menggunakan media sosialnya dengan bebas. Ini juga jadi salah satu apa ya, cara biar orang-orang tuh bisa bergaya hidup yang lebih baik teman Pro 2, dan tidak menyalahgunakan narkoba. Jadi teman Pro 2, tema kita di pagi hari ini tuh dengan tema itu narkoba trend or trap. Nah, itu bisa dikira-kira tuh trend or trap.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Yeay, ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Ini cocok sekali lagu yang kita dengarkan sambil bersiap. Lagu Centil Era nih, lagunya Tiara Andini. Merasa dicintai oleh someone special. Kalau kita dengarkan lagu dari Tiara yang satu itu tadi, teman berdua, Adu Bola Mata. And then kita sudah berada di Obras, teman berdua. Kita sambil menunggu ya untuk ngobrol sama narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan ngobrol santai terkait dengan trend or trap narkoba itu sendiri tuh, teman berdua. Buat kamu yang sudah tidak sabar lagi untuk menunggu kita berbicara, untuk ngobrol, untuk berbincang lengkap sudah itu, nanti bisa kamu gabung bersama kita, teman berdua, untuk join with us di line WhatsApp kita 08214765042. Mungkin ada yang mau kamu tanyakan, or juga kalau kamu mau nonton, juga mau dengarkan, bisa di live YouTube kita RRI ND. Tapi sekarang ini saya sedang menunggu kakak yang satu ini. Nanti kita spill namanya, tapi kita masih menunggu waktu untuk kakaknya masuk ke sini untuk kita ngobrol terkait dengan narkoba itu sendiri, teman berdua. Pola komunikasinya tuh yang akan kita highlight di pagi hari ini. Sembari kita menunggu waktunya, kita kasih kamu lagu dulu. Ini dari The Overtones dengan Sampai Kapan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

Baiklah teman Pro 2, I want to say sorry buat kamu semua yang sudah tunggu mau ngobrol sama kita ya. Bahwa di Obras hari ini kita belum bisa terhubung sama narasumber, maybe next day. Mungkin di minggu depan ya teman Pro 2, nanti kita reschedule lagi. Buat kamu semua yang sudah hadir dari jam 5 pagi, yang sudah dengarkan kita, untuk request lagu, untuk dengarkan informasi dari kita, untuk tambah wawasan kamu, thank you. Tapi kamu harus stay tune terus sama kita, karena nanti di santai siang kamu ditemani oleh RJ John Sugi, akan ada obrolan menarik juga di Mudah Kreatif ya, bersama narasumber yang kece badai pun teman Pro 2. Oke, Priska mau pamit, see you on the next day part. Bye teman Pro 2.

0: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie. Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik, kok pelajar? Ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

Informasi pertama, teman Pro 2, paguyuban Arema terus memperkuat semangat toleransi, kebersamaan serta kolaborasi dengan masyarakat lokal di wilayah Manggarai Raya melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Hal disampaikan penasihat paguyuban Arema Sunardi dalam program Komunitas Bicara disiarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo Selasa 7 Juli 2026. Sunardi mengatakan paguyuban bermula dari pertemuan sederhana para perantau asal Jawa Timur pada tahun 2010 lalu. Saat itu mereka rutin menggelar doa bersama dan arisan sebagai wadah mempererat silaturahmi serta saling membantu. Pihaknya berharap generasi muda

Informasi menarik lainnya, kelompok milenial peduli aset daerah Tambak atau Kolam Ikan Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, mengajukan permohonan pengelolaan aset daerah berupa tambak ataupun kolam ikan dalo kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai. Permohonan itu disampaikan melalui audiensi yang berlangsung di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai pada Senin 6 Juli 2026. Perwakilan kelompok milenial peduli aset daerah, Hilarius Berto Obot, mengatakan tambak kolam ikan dalo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan kolam tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pemberdayaan generasi muda, dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Informasi terakhir, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu menargetkan kawasan Stadion Golo Dukal menjadi lahan produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Hal itu disampaikannya saat memantau aksi gotong royong kebersihan massal dan pengelolaan lahan di kawasan Stadion Golo Dukal Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, kawasan Stadion Golo Dukal tidak hanya menjadi lokasi penginapan peserta Kongres Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, tetapi menjadikannya sebagai lahan produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Dikutip dari rd.co.id, Stadion Golo Dukal bersama Wisma Atlet akan menjadi lokasi penginapan bagi ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Seluruh ASN diminta memastikan kawasan stadion dalam kondisi bersih, rapi, dan nyaman agar memberikan kesan positif bagi para tamu. Sekian pukul 2.

Pro 2 FM ND ya. Ada John yang bakal temani kamu semua di sampai siang kali ini hingga di jam 3 sore nanti. Saatnya kita ikutan Pro 2 FM ya. Yang lagu-lagu yang sudah disiapkan ini ada dari sederhana Shalom Seven, Ikro Rain Laude, Malu Malu Dia Indagus, Keliling Farel Hilal, Rabun Jauh Bernadia, Seribu Kali Gia Indrawari, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Gurun Hujan Jusi Lusi, Teh Hijau Tulus, Bentar Lagi Sayang dari Indagus dan Dia. Untuk internasionalnya ada dari Olivia Dunn dan I Need, Apply Taylor Swift, Folded Kilani, Day on the Seal, Sienna Spyro, ada Drop Dead, Olivia Rodrigo, ada White Kiss, Dominic Fike, Safe Side, Pink Panther sama Zara Larsson, Not Cute Anymore dari Elite, ada Don Toliver dengan 885, ada Flow, Don't Break Her Heart ya. Silakan di 0821 476504.

peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, selamat siang teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND ya. Dan masih ada John yang temani kamu terus ya di santai siang kali ini. Kita masih di acara Pro 2 Hitlist ya. Ada Celon Seven, Sederhana, Dia Indakus Malu-Malu, Farel Hilang Keliling, Bernadia Rabun Jauh, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Juicy Lucy Gurun Hujan, Indakus Bentar Lagi Sayang, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Opelite, Kilani Folded, Sienna Spyro, Die on the Hill, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Dominic Fike, White Kiss, Pink Panther, Stateside, ada Ilat dengan Not Cute Anymore, Don Toliver, 885, ada Flo, Don't Break Her Heart ya. Silakan di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765 untuk yang mau join-join lagu yang kamu suka ya di siang hari ini. Kakak Ciko, terima kasih sudah join di siang hari ini. Request lagu dari Don Toliver, 885. Oke, siap buat Kakak Ciko, terima kasih. Ada juga dari Kakak Celine, terima kasih juga sudah join di siang hari ini. Bernadia Rabun Jauh, Kakak. Oke, siap. Terima kasih.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Prodi FMND di Prodi White List yang hari ini ya. Silakan di 08214765 0422 untuk majuin request lagu yang kamu suka di siang hari ini ya. Ada dari Alfian, minta lagu Kak Dominic Fike White Kiss. Dominic Fike White Kiss. Siap, terima kasih buat Alfian sudah join di siang hari ini ya. Next, siapa lagi yang bergabung ya di siang hari ini? Oke, selamat siang dia nih. Dian, terima kasih ya. Salam saja buat teman-teman ada di seputaran pos Udayana. Buat Kak Ejon, selamat siang dan semangat bertugasnya. Minta lagu dari Farrell, Kakak Hilang. Oke, siap. Terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 FM ini dari Pro 2 Fitri siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari Silon Seven sederhana. Dia Indakus malu-malu, Lomba Sihir melompat lebih tinggi, Juicy Lucy gurun hujan, Indakus bentar lagi sayang, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Open Light, Kelani Folded, Sienna Spyro Die on This Hill, Olivia Rodrigo Drop Dead, Pink Panther's Side Side, ada Elite dengan Hot Cute Anymore, dan juga Flo Don't Break Her Heart. Oke, dari Yanti di siang hari ini, Olivia Rodrigo Drop Dead, terima kasih ya. Ada juga yang bergabung ya, Kakak Baron dari Perwira. Selamat siang Kak Ejon ya. Di siang hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat istri tercinta yang saat ini lagi pantau produk FM ND, dan juga untuk teman-teman dari Man ND semuanya, selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Minta lagu nih Kakak, Juicy Lucy, Gurun Hujan. Oke, siap, terima kasih.

teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Oke, okay, teman Pro2 FM ini di Pro2 Hitlist yang hari ini silakan 0821-4765-0422 ya, untuk mau request lagu yang kamu suka di 0821-4765-0422. Jangan lupa pantau acara Muda Kreatif barengan sama Kak

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Yang keenam,

membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Iya, teman Pro 2 FMND, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Lagu-lagunya masih ada dari Ceylon 7, Sederhana, Dia Indakus, Malu-Malu, Indakus Sebentar Lagi Sayang, Olivia and Man I Need, Taylor Swift Opalite, Sienna Sparrow Die on the Seal, Pink Panthers Stateside, Lit Not Cute Anymore, Flow Don't Break Her Heart ya. Ada Yamin ya, minta lagu dari Ceylon 7, Sederhana. Terima kasih buat Yamin sudah join di siang hari ini. Ada juga dari Kakak Putri ya, minta lagu dari Olivia Dean, Kakak Man I Need. Siap, terima kasih.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers.

Ya, terima kasih buat semua yang sudah join ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Saya lagi Radu Anjulus, dan jangan lupa juga kan ada Muda Kreatif untuk siang ini. Sobat Kom-Kom semua, ya jangan kemana-mana. Ya, emang dengan Jojon yang bakal terus temani kami dari jam 3 sore nanti ya. Kita bakal bersama dengan Kakak Santi Bataviani. Inilah owner dari Salon Estetika di Jakarta. Stay tune.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kamu berdua saat ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengatakan Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.

0: Zoom kita prodi ya tadi bersama kami juga. Selamat siang Kak Santi, halo. Kak Santi halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Baik, kabarnya baik sekali, luar biasa. Semangat, ya semangat. Iya, saya sekarang di Jakarta, Jakarta Selatan. Iya, betul. Ya. Gracias.

0: Oke, halo semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena sudah diundang dalam acara siang hari ini. Ya, terima kasih. Oke, untuk perkembangan tadi tentang ini ya topiknya tentang pewarnaan rambut ya hari ini ya. Oke, untuk hair color ya bisa suara saya bisa jelas,
1: Bisa,
0: kedengaran jelas.
1: bisa.
0: Saya.
1: Oke, bisa kedengaran
0: Oke.
1: ya? Jelas-jelas, Kakak.
0: Oke. Untuk perkembangan tren hair coloring di Indonesia, ya, itu perkembangannya sangat pesat ya, teman-teman semua. Jadi zaman sekarang itu, ya, kalau dulu kan orang kan masih takut-takut gitu ya mau mewarnai rambut ya. Dan zaman dulu itu produk-produk pewarnaan rambut itu kan masih sangat terbatas. Jadi merek-merek tertentu aja gitu ya yang udah ada. Nah, kalau sekarang itu banyak sekali produk-produk pewarnaan rambut. Merek-merek dari apa produk-produk itu sekarang banyak sekali. Dan jenis-jenis pewarnaan rambut juga sekarang sudah sangat bermacam-macam. Kalau dulu mungkin warna rambut itu mungkin yang sering kita lihat cuma warna coklat ya, hitam udah pasti, dan coklat tua, coklat muda, coklat yang lebih terang dan sebagainya. Tapi yang dulu, kalau dulu tuh basicnya coklat-coklat aja atau merah ya. Kalau sekarang itu berbagai macam, bahkan sekarang bleaching itu udah bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Udah biasa banget gitu, dimana-mana orang ada yang rambutnya terang di bleaching, ada yang warna pastel gitu, warna-warna pastel tuh ya warna-warna muda gitu. Bahkan ada yang biru, ada yang hijau dan sebagainya ya. Jadi perkembangannya pesat banget, apalagi sekarang di media sosial gitu ya, udah sering sekali berseliweran video-video gitu tentang berbagai TikToker atau Instagram, artis-artis Instagram gitu yang memperlihatkan kegiatan mereka gitu dengan warna rambut dan keren-keren ya. Jadi pesat sekali perkembangannya.
1: Berarti itu memang tren hair coloring dengan hair sekarang itu sudah berkembang sekali ya, dari zaman dulu. Even sekarang itu sudah masuk ke eranya Gen Z ya. Dan banyak berbagai tren-tren rambut, hair styling dan juga hair coloring. Berarti kalau misalnya kalau misalnya ikut tren sekarang tuh Kak, berarti kalau misalnya di era tahun 2026 saat ini tuh anak-anak muda tuh biasanya tuh ikut yang mana nih Kak? Anak muda tuh kayaknya yang paling sering famous tuh yang mana nih Kak? Hair styling atau Kak hair coloring nih Kak?
0: Iya ya, anak-anak muda kalau saya lihat sekarang itu apa ya, tentang statement atau wearable ya, statement itu kayak ingin menunjukkan jati diri mereka gitu kalau saya lihat ya, atau ya warna-warna yang umum dipakai juga nggak mau terlalu mencolok juga banyak juga gitu yang masih takut mencoba-coba. Cuman memang yang tren di ke salon saya yang kebanyakan diminati orang itu sekarang yang lagi tren itu dari tahun lalu sih sampai tahun sekarang itu masih bertahan, itu warna-warna ash. Ash itu abu-abu. Ash sama milk tea.
1: Milk tea.
0: Karena kalau milk tea, ya, kalau milk tea itu kan coklatnya masih coklat soft ya, bisa masuk ke semua warna kulit, bisa kulit yang sawo matang gitu bisa masuk milk tea. Jadi dia coklatnya coklat soft, nggak terlalu terang dan nggak gelap juga, dan itu bagus banget kalau ke kulit, kulit muka kita itu jadi lebih cerah gitu kalau milk tea. Dan yang kalau ada yang ada yang lebih berani lagi itu warna ash, itu lagi warna tren ya, warna ash itu abu-abu. Jadi kalau misalnya ada yang berani, warna abu-abunya itu abu-abu terang, tapi kalau ada juga yang belum berani, abu-abunya agak gelap sedikit gitu. Jadi kalau bicara tren itu sekarang ash sama milk tea.
1: Ash dan milk tea yang jadi menjadi lagi yang lagi hype-nya ya teman bro dua ya, buat dipakai tuh di anak muda pada saat ini. Berarti salon estetikanya ini, kalau berbicara soal salon estetika, apakah dia cuma khusus female only atau bisa juga male juga nih Kakak?
0: male juga, kita juga terima male, female and male. Jadi banyak juga para laki-laki gitu yang ingin mewarnai rambutnya, silahkan boleh datang ke salon kita.
1: Oke, salon estetika. Jadi bisa ya mix nih teman produk, cowok-cowok juga bisa teman produk ya.
0: Bisa.
1: Oke, dan salon estetika ini dari kapan berdiri nih kakak? Salon estetikanya itu dari kapan kakak punya usaha?
0: Gimana? Maaf, di saya kurang jelas suaranya gimana?
1: Untuk salon estetikanya ini sendiri tuh kapan berdirinya nih kakak? Dari kapan kakak bikin salon estetika ini?
0: Oh oke, salon estetika ini sudah berdiri ya sudah lama, ya cukup lama, sekitar 5 tahunan ya, sudah berjalan 5 tahunan. Mulai dari sekitar tahun 2020 ya, 2021 gitu sampai sekarang.
1: Oke, berarti dari masa-masa COVID itu sudah ada ya salon estetika teman Pro 2 FMND dan
0: masih eksis
1: hingga detik ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga di salon estetika ini kakak Santi sendiri kah atau diperuntukkan sama teman-teman yang lain juga nih kakak untuk bisa
0: bentar maaf.
1: Halo?
0: Iya gimana?
1: Halo,
0: gimana?
1: Iya, untuk salon estetika ini tuh biasanya apakah kakak Santi saja mengolahnya atau diperuntukkan sama teman-teman yang lain juga di salon estetika ini nih kakak?
0: Salon estetika ini ownernya saya.
1: Oke.
0: Ya, jadi karena saya pemiliknya, memang saya sendiri yang mengelola.
1: Keren ya. Usaha mandiri dari rumah sendiri teman Pro 2 ya. Dan masih berdiri ya kokoh hingga 5 tahunan ini teman Pro 2 ya. Dan biasanya kalau pelanggan gitu kakak ya ke salon estetikanya itu tuh paling rame tuh di saat musim-musim apa tuh kakak? Atau mungkin lagi saat-saat apa gitu kakak waktunya gitu? Kayaknya rame deh kalau dia kayak season-season kayak gini ya. Atau mungkin ada waktu tertentu yang kalau misalnya mereka tuh ke salon estetika pasti kakak juga kewalahan buat ngurus pelanggan begitu banyak itu. Saatnya kapan tuh kakak biasanya?
0: Saat high season ya biasanya rame gitu, hari raya ya, menjelang lebaran gitu, Idul Fitri atau menjelang Natal gitu, itu juga biasanya high season, banyak sekali gitu pelanggan yang datang ke sini. Biasanya mereka mau tampil apa ya, di hari raya itu tampil fresh gitu kan, tampil menarik, mewarnai rambutnya. Karena kan biasanya kan kalau rambut itu, rambut baru yang baru muncul itu hitamnya udah mulai muncul gitu kan, kelihatan. Nah biasanya mereka mau mewarnai rambutnya full semuanya, warna yang lagi tren pada saat itu, supaya mereka lebih percaya diri, lebih merasa fresh dan lebih semangat gitu biasanya menghadapi hari raya. Dan juga ada juga yang nail art menjelang Natal, itu banyak juga yang datang ke salon saya untuk nail art ya, mewarnai nail
1: kuku ya, kuku dan segala macamnya ya.
0: Ya, berbagai macam warna kuku yang lagi tren dan unik-unik dan sesuai dengan jati diri biasanya, jati diri mereka, dan mengikuti tren. Biasanya mereka bawa rekomendasi dari media sosial ya, dari TikTok atau dari Instagram atau Facebook atau aplikasi lain gitu yang menampilkan warna-warna kuku atau nail art yang cantik, yang bagus, dan memberikan semangat buat mereka dan memberikan warna buat mereka untuk menghadapi hari raya dan juga aktivitas sehari-hari ya.
1: Oke, jadi betul-betul high seasonnya tuh saat hari-hari raya gitu ya teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Berarti kalau misalnya kayak nikahan gitu kakak, kayak wisuda gitu pasti ramai juga tuh kakak.
0: Wisuda banyak juga yang datang ke sini untuk akan ada wisuda gitu ya dari kampusnya. Jadi mereka datang ke sini, saya mau warna rambut nih, kira-kira warna rambut apa yang cocok untuk saya gitu kan. Kita lihat dulu kondisi rambutnya dan sesuaikan dengan karakternya, dan juga ya warna kulitnya juga ya, tetap harus matching gitu. Dan karena untuk acara wisuda biasanya disesuaikan, nggak bisa yang terlalu cetar membahana.
1: Ya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin soal high season atau mungkin momen-momen spesial yang biasanya itu paling banyak pelanggannya, itu tuh kalau misalnya kayak gini-gini kakak Santi harus buka dari jam berapa nih? Karena pasti kan pastinya mungkin agak membludak gitu kakak ya. Ini kakak Santi harus buka dari jam berapa and then finishing sampai jam berapa nih kakak di salon estetika ini?
0: Oke, sebenarnya kalau jam normal kita sih jam 11 siang sampai jam 9 malam ya. Tapi biasanya kalau karena banyak permintaan dan peminatnya itu kita buka lebih pagi. Kita bisa buka dari jam 9 pagi. Karena ada yang smoothing dan sebagainya itu pernah sampai jam 2.
1: Betul.
0: Karena smoothing itu kan lama ya prosesnya, bisa berjam-jam, bisa lebih dari 5 jam. Karena smoothing itu terdiri dari berbagai tahap gitu. Dan it takes time sampai 5 jam. Jadi biasanya memang kita bukanya itu diperpanjang dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuh. Karena banyak sekali gitu yang udah daftar, dan biasanya kita buat list ya, supaya mereka gak terlalu lama nunggu di salon. Jadi kita buat list dulu siapa yang duluan, dan dia nanti yang akan di treatment duluan.
1: Sampai subuh ya kakak ya, untuk melayani pelanggan yang sebanyak ataupun semembludak itu ya buat kesalahan mesin kayaknya. Pasti kakak juga kewalahan nih. Nah dari awal dibangun tahun 2020-an sampai sekarang ini, ada tidak mungkin yang pernah kakak hadapi, tantangan-tantangan yang sering kakak hadapi, kakak santai temukan, aduh kayaknya ini masih jadi kendala bagi saya deh di salon estetika itu, seperti apa nih kakak tantangannya sendiri?
0: Tantangannya ya, ada banyak sih sebenarnya tantangannya, tapi kan kita harus tetap berjalan ya. Tantangannya itu kadang-kadang ada pelanggan yang dia itu maksa gitu, mau apa namanya, mau, kita kan harus lihat dulu ya kondisi rambutnya gitu. Misalnya ada pelanggan yang kepengen rambutnya itu di bleaching kayak saya nih, saya udah bleaching berkali-kali nih. Makanya saya rambutnya agak krus, kering dan rusak. Tapi itu terus. Saya harus review jujur. Ya, enggak boleh. Kita enggak boleh nutup-nutupin loh kalau di pelayanan di salon kita. Kita harus review apa adanya. Dan itu biasanya saya mulai dengan rambut saya dulu. Yang saya memberikan contoh gitu kepada mereka. Ya, jadi tantangan itu kemarin kayak ada salah satunya, ada pelanggan yang mau rambutnya di bleaching. Ya, di bleaching warnanya itu maunya terang sekali. Padahal rambutnya itu sudah menumpuk bahan kimia di rambutnya. Dan bahkan itu sudah pernah dicat hitam. Sehingga kalau rambut yang sudah pernah diwarna hitam itu akan susah di bleaching, itu nggak bisa. Ya, nah makanya ada pelanggan yang tantangannya itu dia kepengen rambutnya seperti ini gitu, padahal kondisinya tidak memungkinkan gitu. Itu bukan karena kitanya yang nggak mau ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan keadaan rambutnya ya. Jadi ada pelanggan yang seperti itu ya, mungkin salah satu tantangannya dari pelanggan ya yang seperti itu ya.
1: Berarti agak ini ya kak ya, kalau misalnya kakak Santi sudah pastinya sudah tahu membaca rambutnya orang ya, kulitnya orang juga ya, dan mungkin juga tidak sembarang untuk membleaching rambutnya pelanggan ya, karena mungkin disesuaikan juga dengan dia punya rambutnya sebelum.
0: Betul
1: diperhatikan segala aspek. Tapi sayang kalau misalnya dapat pelanggan yang mungkin agak ketus atau gimana gitu, kakaknya maunya langsung jadi kayak gini, wah itu kakak juga tetap harus bisa seprofesional mungkin untuk bisa melayani pelanggan ini ya. Aduh, kadang juga sih kakak ya. Dan kakak ini kalau misalnya kan banyak orang tuh ingin mewarnai rambut, tetapi mungkin some of them tuh takut rambutnya jadi rusak nih kakak ya. Jadi seberapa amankah sebenarnya proses hair coloring jika dilakukan dengan benar nih kakak sebenarnya?
0: Sebenarnya hair coloring itu benar, kalau dilakukan dengan benar itu hasilnya juga akan bagus dan aman aja ya. Tapi memang harus disesuaikan dengan kondisi rambut pelanggan tersebut. Jadi kalau misalnya pelanggannya itu sudah menumpuk bahan kimia sebelumnya, mungkin dia sudah pernah di smoothing ya. Di smoothing itu kan obatnya yang cukup keras ya, karena membuat rambutnya itu kan jadi lurus. Bayangin dari rambut keriting bisa lurus itu kan membutuhkan obat yang cukup keras gitu ya. Dia rambutnya udah pernah di smoothing, terus udah pernah dicat ya, dan udah berbagai bahan kimia gitu, terus dia mau di bleaching. Nah itu kita tidak anjurkan, kita tidak sarankan. Memang masih bisa, tapi nanti rusak. Nah sebaiknya kalau rambut-rambut yang sudah pernah berbagai macam treatment atau bahan kimia atau produk-produk yang sudah menumpuk gitu di rambutnya itu di kita perawatan dulu selama beberapa bulan ya, sehingga rambutnya itu di ini dulu deh, disehatin dulu gitu. Dan sudah ada, ya sudah ada tumbuh, kan nanti kan sudah ada tumbuh rambut baru gitu ya selama beberapa bulan. Nah setelah di treatment terlebih dahulu gitu, ada sampo khusus, ada vitamin, ada perawatan, dan rambutnya ada vitamin dan perawatannya itu ada rangkaiannya, dan rambutnya sudah bisa memungkinkan gitu untuk perawatan selanjutnya, kita sesuaikan lagi nanti produknya yang sesuai dengan jenis rambutnya. Sebetulnya aman. Kita cari produk yang disesuaikan dengan pelanggan.
1: Oke, jadi betul-betul.
0: Ini mohon maaf ya, saya lagi di salon ya.
1: Aman-aman kakak. Jadi betul-betul kakak saat itu memperhatikan tidak sembarang untuk membleaching rambut orang ya teman-teman Pro 2, karena betul-betul melihat baiknya seperti apa untuk pelanggannya salon estetika ya yang mau ke kakak Santi di sana. Betul-betul kakak Santi juga merekomendasikan mana yang terbaik mungkin dari jenis kulit, kepala dan segala macam ya teman Pro 2. Berarti kalau misalnya Kak Santi ini, kalau misalnya cowok-cowok nih ya, kalau cowok nih katanya kan sudah cewek-cewek nih kakak, kalau cowok tuh ke salon kakak Santi tuh biasanya rambutnya diapain tuh kakak, dan mereka biasanya request tuh yang sal-sal kayak mana tuh kakak Santi?
0: Oh kalau untuk laki-laki ya kesini ya, cowok-cowok ya, kalau kebanyakan sih kesini warnain hitam standar, kalau tapi tergantung biasanya kalau yang dewasa gitu ya warnanya hitam, tapi kalau untuk yang anak-anak muda gitu yang Gen Z baru nanti biasanya mereka sesuai dengan request. Mereka lihat ada berikan contohnya gitu. Kebanyakan sih mereka coklat ya, golden, atau banyak juga yang highlight. Karena highlight juga tren. Mereka nggak berani warnain full semuanya terang, tapi hanya highlight.
1: Dikit-dikit aja gitu ya.
0: Ya, betul. Nah itu jadi menjadikan kombinasi rambut yang jadi keren gitu. Jadi nggak terlalu terang, tapi ada kesan
1: maskulin lah gitu lah kayak.
0: Iya. Itu kebanyakan highlight.
1: Highlight
0: sih ya kebanyakan sih.
1: Jadi betul ada cowok-cowok juga kayaknya, mereka ini kayaknya harus care banget ya soal rambutnya mereka. Kalau aja mungkin itu bisa menjadi menambah kepercayaan diri. Kayaknya mungkin saya bisa ajak teman saya Kiano ya untuk smoothing bleaching ya Kiano ya. Smoothing and bleaching ini Kiano suka nih kayaknya kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya nih kakak, ada tidak pelanggan tuh yang dia tuh sudah setia sama kakak salon estetika dan dia tuh sudah datang berkali-kali karena dia sudah attach ya dengan kakak Santi dan kawan-kawan di sana. Ada tidak kakak pelanggan yang seperti ini kakak, yang dia sudah setia lah gitu sama kakak dan dia udah percaya sama kakak Santi gitu?
0: Ada ya, banyak sekali pelanggan kita di sini yang seperti itu. Karena datang ke sini gitu, ngerasa cocok gitu ya, dan memberikan review yang bagus gitu di salon kita, sehingga datang lagi, dan ada juga yang mengatakan cocok di sini karena di tempat lain saya tidak mendapatkan treatment seperti di sini gitu.
1: Oh, itu make sense ya teman Pro 2. Kalau misalnya orang tuh sudah datang lagi dan lagi, berarti mereka memang in love dengan tempatnya dan suka dengan gayanya kakak Santi untuk bisa menata rambutnya mereka teman Pro 2 ya.
0: Iya, betul.
1: Ada tidak mungkin kakak Santi nih, ada tidak hal-hal yang mungkin belum kesampaian dari dulu kakak dan salon estetikanya itu masih belum kesampaian, tapi kayaknya someday kayaknya harus bisa nih kayak gini nih. Apa nih kakak?
0: Oke, apa ya cita-cita yang ingin mengembangkan salon ya, bahkan mungkin membuka cabang tempat lain, dan keinginan saya gitu sebetulnya juga ada treatment lain gitu selain hair gitu, selain perawatan hair treatment ya, saya kepingin ke facial juga, facial dan wajah ya. Sekarang lagi sedang saya dalami itu, dan produk-produk apa yang cocok, dan juga kedepannya juga untuk perawatan tubuh gitu, seperti body massage ya, dan sebagainya. Itu mudah-mudahan
1: semoga amin
0: bisa terwujud.
1: Amin. Diaminkan ya, ya. Karena pastinya Kakak Santi dari dulu juga sampai sekarang masih terus bekerja keras secara profesional untuk terus melayani para pelanggan yang sudah setia di Salon Estetika nih teman Pro 2. Nah terakhir mungkin Kakak pesan-pesan ya. Dari Kakak Santi, pesan-pesan dari Kakak Santi buat anak-anak muda yang mungkin ingin tampil lebih stylish tapi masih belum terlalu care akan rambutnya nih Kakak, silakan.
0: Oke, pesan-pesan buat teman-teman semua nih ya yang kepengen mewarnai rambut ya, boleh-boleh aja gitu ngikutin tren yang sedang tren pada saat ini ya, dari tren media sosial dan sebagainya gitu. Tapi tetap ya harus ngikut, harus melihat kondisi kesehatan rambut ya, jangan maksa gitu, nggak apa-apa, tunggu aja dulu gitu, tunggu beberapa waktu sehingga rambutnya harus dirawat dulu rambutnya dengan perawatan, serangkaian perawatan hair care. Sekarang kan banyak sekali produk-produk hair care yang bagus-bagus ya, kita bisa lihat iklannya, promosinya dan sebagainya juga. Dirawat dulu deh rambutnya gitu. Kita bukan hanya cuman yang penting cuan gitu ya di salon ya, kita tetap harus melihat kesehatan dan kebaikan bagi pelanggan kita juga gitu. Jadi buat teman-teman semua, rambutnya sebelum mau di treatment yang apapun gitu ya, harus disesuaikan dengan kondisi rambutnya. Itu pesan-pesan dari saya, itu aja.
1: Oke, jadi anak muda kalau misalnya mau styling-styling rambut ya, diperhatikan ya apa yang terbaik buat rambut kamu, jangan sampai salah memilih ya. Oke, betul. Itu dia obrolan fun kita dengan Kakak Santi. Kakak terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kita dapat banyak insight dari Kakak Santi as a owner dari Salon Estetika. Hopefully someday kalau misalnya main ke Jakarta kayaknya bisa ajak teman-teman mungkin
0: nongkrong ya.
1: Nongkrong ke Salon Estetikanya ya. Terima kasih banyak Kakak Santi, sukses buat Kakak Santi dan teman-teman. Bye bye Kakak Santi. See you. Bye-bye. Thank you. Oke, itu dia teman Pro 2 FM Media, obrolan fun kita dengan Kakak Santi sebagai owner dari Salon Estetika ya. Hopefully semoga Kiano bisa bleaching dan juga smoothing rambutnya ya, untuk ke salon atau mungkin ke pesta wisuda ya, agar dia juga bisa tampil menarik dan daster panjang teman Pro 2.

0: Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line Telepon 0381 2627 147, Telepon Seluler, SMS dan WhatsApp 082

0: terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 FM ND, sana kita masuk ke musik akselerasi kreatif ya untuk siang hari ini. Di siang hari ini ada Ermo Kim Squad dengan lagunya Musamus. Ermo Kim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Kekun Inkubasi Kreatif di Merauke. Ini dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo Devinomeno, Vito Saris, yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk membuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya bisa ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrotremesp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet, tanpa pandang bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia Musamus dari Ermo Game Squad.

0: Boost.
1: Hai teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin easterly trade winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Ya, teman Pro 2 FM ini masih di siang hari ini dari dunia olahraga ya. Dan Karolina Mukova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff di babak keempat besar turnamen Grand Slam lapangan rumput itu. Mukova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan 1 All England Club London. Asal itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir. Petenis Republik Ceko itu menjadi pemain aktif ke-8 yang mencapai semifinal tunggal putri di 4 Grand Slam ya. Ia menyusul Venus Williams, Serena Williams, Victoria Azarenka, Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff, teman Pro 2. Mukova juga menjadi petenis Ceko ke-4 pada era terbuka yang menorehkan pencapaian tersebut. Ia sekaligus menjadi pemain pertama yang mengalahkan Osaka pada perempat final Grand Slam, teman Pro 2.

WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut

0: wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Jalan Bronson telah menjalani operasi pergelangan tangan kiri. Bronson siap kembali ke lapangan pada musim panas tahun ini. Musim depan, New York Knicks bertekad mempertahankan gelar juara NBA. Bronson diharapkan kembali memimpin tim menuju target besar ya. Bronson menjalani pemulihan cedera selama 2 bulan. Ia sebelumnya tampil di final NBA dengan menahan rasa sakit karena masih cedera saat itu ya. Di 5 laga final musim lalu, ia mencatat 32,6 poin, 4,6 assist, dan 4,2 rebound ya. Catatan yang luar biasa mengingat pebasket kidal ini sedang cedera, teman-teman.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang

Teman Pro 2, Persib Bandung memulai persiapan menghadapi musim 2006-2027. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada Sabtu 11 Juli 2026. Seluruh pemain Persib telah berkumpul di Bandung sejak Senin 6 Juli kemarin. Para rekrutan baru seperti Sandy Walsh dan Ragnar juga sudah tiba, Teman Pro 2 ya. Igor menjelaskan latihan perdana digelar 11 Juli. Pemain baru diberikan waktu beradaptasi dengan cuaca Bandung serta memulihkan fisik. Meski latihan bersama digelar akhir pekan, Tolik menyebut mayoritas pemain-pemain menjalani latihan mandiri. Orang fisik juga mulai berjalan ya. Latihan bersama dimulai 11 Juli. Memberi Persib waktu 10 hari mematangkan persiapan menuju Piala Presiden 2006 dan tim akan lebih siap tentunya.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

informasi terakhir teman Pro 2, Paris FC telah menunjuk mantan bos Chelsea, Liam Rosenior, sebagai manajer dengan kontrak hingga Juni 2028. Klub Liga 1 itu mengumumkan pada Selasa 7 Juli 2026 ya. Pria asal Inggris berusia 41 tahun itu menggantikan Antoine Comboire yang membawa klub finish di posisi ke-11 musim lalu. Dari olahraga, Marco Nepe mengatakan Rosenior menyatakan semua kualitas yang mereka cari dalam seorang pelatih ini ada ya di sini ya. Dan Nepe juga menambahkan bahwa selain keterampilan taktis, mereka sangat tertarik dengan kualitas manajemen Rosenior. Kemampuannya menyatukan kelompok berdasarkan visi yang jelas menjadi nilai tambah bagi Paris FC, teman Pro 2. Paris FC mengatakan Rosenior akan mulai bekerja pada hari Kamis ini. Ia juga siap memulai babak baru bersama klub ibu kota Prancis tersebut.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Hey, teman Pro 2, saatnya kita masuk ke informasi menarik dari dunia entertainment, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, Prilly Latuconsina bertransformasi untuk menyempurnakan karakternya dalam final Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki ya. Dalam film Garapan Bembong itu, dia harus berperan sebagai perempuan berhijab. Untuk film ini, Prilly harus belajar bahasa Arab karena karakternya menjadi mahasiswa jurusan dasar Arab ya. Untuk bisa memantapkan kemampuannya berbahasa Arab, dia harus menyetop sementara waktu les bahasa Korea yang dijalannya selama ini, teman Korea ya. Prilly Latuconsina juga harus mengubah sedikit penampilannya untuk perannya dalam film Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki ya. Beradu akting dengan aktris Davina Karamoy, beliau mengaku tidak sulit untuk membangun

0: sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Terbaik.

Teman Pro 2, FIFA memastikan penyanyi Justin Bieber, Madonna, Shakira dan BTS akan memeriahkan final halftime show Piala Dunia 2026 yang akan digelar di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang ya. FIFA dalam rilis resminya juga mengungkapkan Bruna Roy, rekan duet Shakira dalam lagu Dai Dai, juga dipastikan akan tampil dalam pertunjukan tersebut. Dia akan berduet bersama konduktor kanaman asal Venezuela, Gustavo Dudamel, dan PES22 Chorus featuring Coldplay, teman-teman.

Teman Produa, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Produa pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

teman Pro 2 FM kita masih di showbiz yang hari ini ya. Go Yun Jung resmi bergabung dalam proyek film blockbuster Nambeol yang disutradarai oleh Lee Mu Ga ya. Aktris muda ini akan berdueting dengan aktor kawakan Lee Byung Hun yang telah diumumkan terlebih dahulu. Berlatar belakang dinasti Joseon, film bergenre hardball itu mengisahkan sekelompok pejuang dari berbagai latar belakang sosial dan kemampuan yang berbeda-beda saat berangkat ke Pulau Tsushima ya. Keberangkatan dilakukan untuk menyelamatkan para tahanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Sejak Lee Byung Hun diumumkan sebagai pemeran, proyek ini telah menarik banyak perhatian. Dan kini usai Go Yun Jung resmi bergabung dalam jajaran pemeran, antusiasme para penggemar film Korea pun semakin meningkat ya. Terlebih Nambeol akan menjadi penanda Go Yun Jung dan Lee Byung Hun beradu akting di lebar untuk pertama kalinya. Dengan antusiasme meningkat, peran aktris muda itu belum diketahui secara pasti ya. Dan nantinya ini menjadi akan proyek yang paling ditunggu-tunggu di pertengahan tahun 2026 teman-teman.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Teman Pro 2, penyanyi dan Anda kembali menegaskan identitas musikalnya dengan tetap mengusung nuansa retro dalam karya terbarunya. Setelah sebelumnya merilis lagu Bola Mata Sayu di bawah naungan Sony Musik Indonesia, dan Anda kini tengah bersiap memperkenalkan single baru yang masih membawa benang merah musik klasik tetapi dengan sentuhan yang lebih segar ya. Bagi Nanda, musik retro bukan sekedar gaya atau tren yang diikuti, ia justru melihat warna musik itu sebagai medium terbaik untuk menyampaikan cerita dan emosi kepada para pendengarnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah berniat terdengar kuno. Menurutnya sentuhan klasik hanyalah bahasa yang paling tepat untuk menyampaikan isi pikirannya, teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

Teman produser John, teman kamu semua di Santai Siang hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026 ya. Karena after me akan ada Titin dan juga Dodi buat temani suaranya kamu hingga di jam 7 malam nanti. Have fun buat sore hari ini ya. Saya Dan Terus di Produ FMND, teman terbaik kamu. See you.

0: teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, KKN di Manggarai Barat, Sekda dorong mahasiswa UIN Sunan Kalijaga untuk bawa perubahan positif. Sebanyak 18 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Manggarai Barat. Kehadiran para mahasiswa diharapkan mampu untuk mendorong perubahan positif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan desa. Kita beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 42 pejabat fungsional dilantik perkuat pelayanan publik di Lembata. Dilansir dari KBRNND, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak melantik 42 pejabat fungsional sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Anton Enga Tifaona, Senin 6 Juli 2026. Lantik 13 kepala sekolah, Bupati Lembata mendorong peningkatan mutu pendidikan. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak juga melantik 13 kepala sekolah untuk memperkuat kepemimpinan di satuan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pelantikan berlangsung di Aula Anton Enga Tifaona pada hari Senin 6 Juli 2026 bersama pengambilan sumpah jabatan para pejabat fungsional. Bupati mengatakan kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lembata. Sekian Info Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, selamat sore untuk kalian semua. Dan senang sekali di sore ceria tadi, tidak hanya Titin sendiri ya teman Pro 2, saya juga hadir di sore hari ini untuk menemani kalian. Tapi mohon maaf suara saya agak-agak kurang beres ya, serak-serak becek ya teman Pro 2. Suara kamu hilang di mana nih?
1: Oke, baiklah kalau begitu sarannya dulu ya.
0: Silakan. Oke teman Pro 2, kita punya informasi di sore ceria Flores. Iya, Flores apa nih? Flores Session teman Pro 2 ya, info-info seputar Flores dikutip dari KBRN, rri.co.id teman Pro 2. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari 2026 resmi diluncurkan di Ruteng pada Kamis 9 Juli 2026. Festival ini menjadi salah satu dari tiga event ya teman Pro 2 di Nusa Tenggara Timur yang masuk Karisma Event Nusantara 2026. Ketua Umum Panitia Festival Golo Curu 2026, TH Yosefus Nono, mengatakan peluncuran festival menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan puncak kegiatan pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Menurut Yosefus, masuknya Festival Golo Curu dalam Karisma Event Nusantara merupakan pengakuan atas kualitas penyelenggaraan festival sekaligus peluang meningkatkan promosi pariwisata Manggarai.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sore Ceria.

FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 saja kita bergabung bersama Pro 2 FM Atambua. Karena kita akan menuju ke acara Sore Ceria Berjaringan Skorbel Nusantara 6 teman Pro 2 ya. Ada 3 narasumber yang akan menemani kalian Sore Ceria kalian teman Pro 2 dari Kupang, Ende dan Atambua. Langsung saja kita ikuti bersama.

lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2, RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: juga masih di Sore Ceria Berjaringan. Kali ini mau temenin kamu di Sore Ceria Berjaringan Skor Wellness 6 ya, Taman Prodi 2. Seperti biasa kita bakal dengerin cerita dari anak muda berprestasi banget dari Ende, Kupang dan juga Atambua. Kita langsung mulai aja Taman Prodi 2. Dari Kupang ada Irfan SMBP dan Ciara Marta Syangono sebagai juara satu kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Dan di Ende ada Joseph Brian Maduanda, juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional. Dari Atambua Taman Prodi 2 ada Gracela Wilmina Raja, juara 1 lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun yang sama, tahun 2026. Kita mulai langsung dari Ende dulu Taman Prodi 2, dari yang paling ujung. Kita dengerin bareng-bareng cerita dari Joseph Brian Maduanda yang tadi menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional yang bakal dipandu oleh Trinitas Ria. So, langsung saja, here we go.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama kami dari Pro 2 RRI Indi, spesial di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 6. Ada Kupang dan juga Atambua. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Kupang dan juga di Atambua. Dari Ende kita kedatangan narasumber kita yang istimewa teman Pro 2 ya. Baru-baru hari ini meraih prestasi tingkat nasional, sementara usianya masih 11 tahun. Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan Mutiara yang indah dari Kabupaten Ende. Ada siapa nih? Hai, selamat sore.
2: Sore.
1: Boleh diperkenalkan?
2: Kenalkan, nama saya Joseph Brian Maduanda, biasa dipanggil Brian.
1: Brian kelas berapa sekarang Brian?
2: Kelas 6, next kelas 1 SMP.
1: Naik kelas 1 SMP, rencana SMP-nya di mana?
2: Di Spensa.
1: Di Spensa, tapi kakak Trinitas mengucapkan dulu selamat untuk keberhasilan Ayen kemarin di tingkat nasional. Raih juara berapa Ayen?
2: Juara 2
1: untuk kategori?
2: Kategori kadet.
1: Kadet
2: prestasi.
1: Oh, kadet prestasi. Ini olahraganya olahraga?
2: Olahraga taekwondo.
1: Luar biasa sekali teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang ada di Kupang dan juga di Atambua, sepenasaran itu kan kalian sama. Saya juga penasaran sore hari ini ya, mau tanya-tanya lebih lanjut ke Ayen. Ayen, bagaimana perasaannya kemarin setelah meraih juara kedua?
2: Saya sangat bangga dan bersyukur karena prestasi ini menjadi hasil dari latihan yang konsisten, doa serta dukungan orang tua, sabam dan teman-teman. Ini juga menjadi motivasi untuk saya agar terus berkembang.
1: Oke, tapi boleh tahu sejak kapan Ayen mulai menekuni olahraga taekwondo dan apa yang bikin Ayen tertarik dengan taekwondo?
2: Saya mulai berlatih taekwondo sejak kelas 5 SD. Saya tertarik karena olahraga ini mengajarkan disiplin, keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan bela diri.
1: Oke, kenal taekwondo dari siapa?
2: Saya
1: kenal taekwondo dari siapa? Jangan bilang ayah. Apa? Oh ya, betul kan tebakannya. Oke, nah bagaimana persiapan yang dilakukan Brian kemarin sebelum mengikuti kejuaraan ini tingkat nasional?
2: Saya menjalani latihan rutin, meningkatkan kebugaran fisik dan teknik, menjaga pola makan, serta mempersiapkan mental agar tetap fokus dalam bertanding.
1: Oke, luar biasa. Sejauh persiapan kemarin sampai dengan pada saat perlombaan, tantangan apa yang paling berat yang Ayen alami dan bagaimana cara Ayen mengatasinya?
2: Tantangan terberat adalah menghadapi lawan dari luar daerah dan tangguh.

0: percaya diri pada hasil latihan dan tetap mengikuti arahan Sabam dan teman-teman.
1: Oke, Ayah. Dari kelas 5 SD masuk ke dunia taekwondo sampai dengan sekarang, siapa yang paling berperan dalam perjalanan sampai Ayah bisa

0: Mereka selalu memberikan dukungannya, motivasi, dan bimbingan.
1: Yang Ayan dapatkan dari taekwondo kemarin apa? Pelajaran yang paling

0: Tapi Ayan masih tetap bermain kan dengan teman-teman?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara Ayan membagi waktu antara latihan taekwondo, kemudian belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman? Caranya seperti apa?
1: Caranya itu Ayan bagi waktu, jadi di rumah tuh ayah dan mama sudah buatkan jadwal yang teratur, di mana Ayan harus utamakan tugas sekolah dulu baru mengikuti latihan. Karena latihan taekwondo juga di sore hari dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
0: Oke, Ayan kalau boleh cerita, kemarin pada saat Ayan bertanding, lawan terberatnya siapa?
1: Lawan terberat itu
0: dari mana?
1: Dari Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Oke, Ayan tuh lawan berapa ini?
1: Lawan dua atlet.
0: Oh, lawan dua atlet. Satu dari Jawa Timur, satu dari
1: Jawa Tengah.
0: Oke, Jawa Tengah. Berarti yang berhasil Ayan singkirkan pada saat itu Jawa Tengah.
1: Pertama Jawa Tengah dulu. Kedua baru Jawa Timur.
0: Oke deh, luar biasa. Nah, setelah meraih juara dua kemarin, target Ayan ke depan apa? Kedepannya punya cita-cita mau kemana lagi begitu untuk taekwondo ini?
1: Saya itu ingin meraih juara satu di kejuaraan berikutnya. Ayan juga ingin meningkatkan kemampuan dan suatu saat ingin tetap mewakili daerah hingga tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, luar biasa. Berarti internasional terbang ya, sampai ke luar negeri. Dan menurut Brian, nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam taekwondo yang bisa diterapkan dalam kehidupan Brian sehari-hari?
1: Pertama itu disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja keras, sportivitas, dan pengendalian diri.
0: Oke, luar biasa. Yang terakhir, apa pesan Ayan untuk teman-teman seusia kamu yang ingin mulai berlatih taekwondo dan berprestasi seperti Ayan?
1: Pesan saya, jangan takut untuk memulai, semangat, rajin berlatih, baik di rumah maupun di tempat latihan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, karena kita semua ada kesempatan berikut. Terima kasih untuk Sabam, senior, dan teman-teman. Salam Taekwondo Indonesia.
0: Oke, salam Taekwondo Indonesia, Ayan.
1: Ya.
0: Itu dia teman Brodo, obrolan kita dari RRI ND bersama dengan Brian Wanda, juara 2 Taekwondo ya, tingkat nasional. Buat kamu semua yang lagi mendengarkan kita dari RRI ND, baik itu di Atambua maupun di Kupang, semoga kamu terinspirasi lewat obrolan kita di sore hari ini.
2: Membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa

0: Alright, teman Prodia balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Skor 6. Tadi kita udah dengerin cerita dari Brian ya, yang mana keren banget, baru 11 tahun tapi sudah bisa menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional lagi ya. Keren, gokil banget dah. Dan yang gak kalah keren teman Prodia, ada 2 teman kita dari Kupang yang menjadi juara 1 kategori video kontenter kreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Ada Irfan S. MBP dan Tiara Martasya Ngono. Kira-kira sekreatif apa sih mereka ya? Penasaran ceritanya kayak apa? Langsung aja kita dengerin teman berdua dan bakal dipandu oleh Isaac Octavian. So, here we go.
1: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Perduara di Kupang, teman terbaik kamu. Senang bisa kembali menyapa kamu dan kita ketemu lagi. Kali ini Sak temenin kamu seperti biasa ya. Akan kita hadirkan anak-anak muda komunitas keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam meraih prestasi teman Perduara. Salah satunya yang akan kita ajak ngobrol, enggak sih salah satu, ini salah dua. Ada dua teman keren kita dari Politeknik Negeri Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Asik. Oke. Santai ya. Oke, ada Irfan dan juga Kiara dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video

0: sih ya. Oke. Tapi yang menariknya nih teman berdua, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kok bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
2: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
0: Oh, memang itu peraturannya ya?
2: Ya, peraturannya okay. Dari Politeknik Negeri Madiun juga.
0: Kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana, kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
2: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
0: Udah target begitu?
2: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
0: Wow, keren.
2: Jadi ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
0: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
2: Dipilih langsung, Kak.
0: Kira-kira itu karena apa?
2: Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya, Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
0: Oke, kalau Kiara?
1: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
0: Apa kamu vlogger mungkin?
2: Ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
0: Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama Bapak Ibu dosen.
1: Iya.
0: Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu.
1: Iya.
0: Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu.
1: Senang.
2: Tentunya senang ya,
1: senang, Kak.
2: Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
0: Sebuah kebanggaan juga ya, kebanggaan. Dipercaya sama kampus gitu ya, untuk ikutan. Alright, nah akhirnya ketemu ya, okay. Terus
1: kumpul
2: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, kayak ada meeting gitu sama dosen, Bapak Ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan, terus kemudian mungkin karena Bapak Ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya, kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
0: Oke. Untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2020, sebenarnya ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya?
1: Iya. Ada 4 kategori.
0: Ada 4, oke. Apa aja?
1: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
0: Kalian ngikut yang
1: video konten.
0: Video konten. Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
1: Ada 3 tim.
0: 3 tim dari Poltek.
1: Ada Poltek 3 tim.
0: Ada kalian berdua, terus ada teman-teman
1: dua tim lagi.
0: Tapi kalian yang jadi juara pertamanya.
2: Iya.
0: Ih, tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
2: Expect sebenarnya, yeah. Kak.
0: Kenapa tuh expect gak expect?
2: Gak expectnya itu karena ada 56 tim, Kak, dari berbagai politeknik di Indonesia.
0: Seluruh Indonesia tuh ada 56 tim, jadi ya, oke.
2: Jadi kami ngerasa kayak, bisa gak ya juara satu gitu. Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara 3 atau juara 2 begitu.
1: Juara 1. Kategori lain ya, mungkin.
2: Atau kategori lain gitu.
0: Tapi
2: ternyata juara.
0: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
2: Ada.
1: Percaya.
2: Percaya dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
0: Oh, karena
2: topik dan tema yang kami angkat itu beda.
1: Unik, tersendiri, beda.
0: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
2: Jadi tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, Kak, akuntansi hijau.
0: Okay.
2: Ya. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu, Kak. Tapi company video kami itu kami mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan Jejak Hijau di Balik Secangkir.

0: kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan raca, tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali gitu.
1: Jadi yang berbeda begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
0: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya, Kak. Reels informatif gitu.
1: Reels informatif. Ya. Oke.
0: Okay. Dengan durasi 2 menit sekian.
1: Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian? Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai take video dan lain sebagainya berapa tuh?
0: Satu bulan lebih.
1: Ya. Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin? Ya.
0: Jadi dalam satu bulan ini, jujur kami
1: memang setiap hari ketemu berarti untuk atau
0: tidak online. Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah, kami pakai kuliah untuk take video gitu.
1: Oke. Ya. Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
0: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, okay. Terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak.
1: Oh, oke.
0: Ya.
1: Berarti di TikTok ada video kalian ya? Ya. Nanti sih kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Oke. Okay. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
0: Iya. Untuk videonya sendiri itu awalnya kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya Kak. Kami baca-baca dulu ya jurnalnya itu juga. Kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu Green Accounting Kak.
1: Oke, dan akhirnya kalian buat satu bulan kemudian di post yang jadi apa namanya ya? Tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
2: Mungkin di waktu sih. Ya,
1: waktu, oke. Okay. Kalau yang lain aman ya?
0: Aman.
1: Itu emang udah pro di bikin video?
0: Kalau dibilang pro, belum
2: juga, sampai. Masih belajar.
0: Kami masih belajar.
1: Tapi udah sering berarti?
0: Sudah sering ikut lomba.
1: Oke.
2: Ikut lomba juga.
1: Oke. Okay. Tapi kalau bikin video gitu, bisa yang apa namanya istilahnya? Kalau bikin video gitu kan, proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
0: Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul Kak. Judul yang pertama itu dari Ciara, itu tentang neraca juga, tapi saya bilang kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang, karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.
1: Nah, oh, oke. Okay. Jadi kan perlu diskusi lagi.
0: Yeah. Diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi.
1: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga enggak ada dari mana gitu.
0: Ada sih Kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta. Mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini berkali-kali.
1: Oh gitu. Ya. Kalau kalian?
0: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024. Itu menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Itu melalui timnya Kak Ririn Mone.
1: Oke, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Ya. Berarti kan ini kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif dong. Oke. Nah, biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu nggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
0: Untuk batasan dalam pembuatan konten video ini tentunya dari durasi waktu ya Kak.
1: Oke. Okay. Batasnya berapa kemarin?
0: Batasnya 5 menit. Minimalnya itu 2 menit. Ya.
1: Minimal 2 maksimal 5 menit. Kalian pilih 2 minimal.
0: Kami pilih minimalnya itu 2 menit lebih.
2: 2 menit lebih.
1: Karena emang merasa sudah cukup atau gimana?
0: Kalau sebenarnya kami itu kan punya, sebelum kami pakai video yang fix itu ada video lagi sebelumnya. Itu durasinya tuh hampir 5 menit.
1: Oke, okay, ya. Lalu
0: setelah kami lihat-lihat kembali kayak ngantuk ya.
2: Kurang kreatif, kurang menarik.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen, hampir kami juga hampir mengganti judul lagi.
1: Itu pas sudah kapan tuh?
0: Satu minggu sebelum
1: biasa. Karena
0: ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu sampai 5 menit juga pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
1: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini nih, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, script, storyboard, dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
0: Kami juga sama sih kak, prosesnya itu pertama-tama kami tuh ada presentasi dulu ke dosen, setelah itu kami revisi dulu judulnya, kemudian kami menyusun konsep atau ide skrip naskah begitu, kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, selalu baru setelah itu kami tag video. Masuk ke proses tag video.
1: Oke, okay. Nah pas tag video itu gimana? Ada kendala teknis ya? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
0: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
1: Nah, karena kalian berdua udah juga sering bikin video ya?
0: Selain itu juga karena
2: karena tadi ada ulang konsep kan, jadi take ulang supaya video yang kedua ini lebih bagus lagi.
0: Lebih prepare, prepare itu lebih matang gitu.
1: Oh oke.
0: Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, jadi kami kayak sekali take langsung jadi.
1: Langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkan ya atau gimana?
0: Itu ada footage-footage-nya juga, kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu kan.
1: Oke, okay. Kopi-kopi itu juga ya?
0: Iya, kopi-kopi.
1: Oke, okay, kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
0: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya kak, salah satu coffee shop di Kupang, kami tag-nya di situ, kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus, kak.
1: Alright, total 1 bulan ya kalian bikin ya?
2: Iya, 1 bulan.
1: Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Predo yang lagi dengerin, atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang, supaya bisa berani berkarya, berinovasi, serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah, lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga.
2: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini.
0: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga, karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
1: Asik. Ya, thank you banget ya Irfan dan juga Kiara. Semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai, dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Predua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat bapak ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita, dan bisa dibuild up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Predua. Nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026, dan mereka berdua ini adalah mahasiswa keren berprestasi dari Politeknik Negeri Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.
3: Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu, baik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita udah dengerin cerita dari siapa tuh, Irfan dan juga Ciara yang emang kreatif banget sih bisa mengumpulkan segala kreativitas mereka dalam waktu 2 menit ya, gokil banget. Dan kita lanjut ke Atambua kali ini, teman Pro 2, ada Gracella Wilmina Raja menjadi juara satu lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun 2026, tahun inilah ya. Kita bakal dengerin ceritanya yang dipandu sama Miki Daka, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
5: Oke, 99.8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk bosong semua yang lagi dengar Pro 2 Atambua, yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, TTU, Alor, atau mungkin yang ada di Kupang dan yang lebih jauh lagi yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore untuk semuanya ya, semoga semuanya sehat dan tentunya dalam lindungan yang maha kuasa. Asik. Di sore ini, teman Pro 2, kita di sore ceria, saya bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah siap sedia dengan kita sore hari ini ya. Ini adalah juara satu lomba pidato Hari Kanker Sedunia 2026, Gracella Wilmina Raja namanya, kira-kira begitu. Biasa lebih akrab disapa Grace. Saya coba sapa, halo selamat sore.
6: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gracella Wilmina Raja, akrab disapa Grace.
5: Oke, okay, Grace. Sebenarnya terima kasih ya, sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua. Kemarin juara satu ya?
6: Iya, juara satu.
5: Oke, okay, selamat untuk juaranya. Semoga ke depan lebih lagi di tingkat yang lebih tinggi nanti ya.
6: Iya, terima kasih banyak.
5: Oke, okay, Grace. Ini kemarin itu lomba pidato memperingati Hari Kanker Sedunia begitu ya?
6: Iya, iya.
5: Nah, Grace, kenapa tertarik mau ikut lomba pidato ini?
6: Saya tertarik karena saya kepingin mencoba hal-hal baru saja sih. Soalnya waktu semester 1 saya juga sudah sempat mengikuti lomba. Lalu saya lihat ada pengumuman lomba pidato, jadi kenapa tidak? Jadi saya mencoba karena juga sesuai dengan jurusan saya, berkaitan juga dengan kesehatan, makanya saya mencoba sih. Mungkin itu dia punya alasan.
5: Berarti ini bukan ini bukan yang pertama kali ikut lomba pidato berarti ya?
6: Bukan, ini yang kedua kali.
5: Yang kedua kali, yang pertama juara Kosonde.
6: Yang pertama juara satu juga kebetulan.
5: Ini kalau coba-coba juara begini, karena no, kalau misalnya serius, mode serius bagaimana kira-kira? Oke, okay, Grace. Nah, ini kamu tahu informasinya berapa lama, terus persiapannya berapa lama nih untuk mengikuti lomba ini?
6: Saya tahu itu informasinya satu minggu sebelum pelaksanaan lomba. Jadi saya punya waktu latihan itu hanya, memang hanya 5-6 hari saja.
5: Forsir latihan berarti, atau ya pokoknya curi-curi waktu saja begitu?
6: Iya, waktunya hanya waktu penyusunannya itu satu hari, lalu saya latihan mungkin hanya 4 hari saja buat videonya.
5: Oh, video?
6: Iya, babak penyusunannya kita pakai video, lalu dipilih nanti yang masuk final 3 besar, dan pelaksananya itu di tempat secara offline.
5: Oh, berarti penyisihannya itu di video kan dia, begitu berarti ya?
6: Iya, di upload di Instagram pribadi.
5: Oke. Nah, itu kemarin itu temanya dikasih bebas atau kita sendiri milih tema tuh?
6: Oh, untuk temanya itu dari panitia yang sudah menentukan. Jadi kita buat judulnya itu, buat judul sendiri, lalu kita kembangkan tema dari panitia yang sudah, yang panitia telah tetapkan gitu.
5: Oke, okay, selain latihan, risetnya berapa lama tuh untuk mencari data untuk bisa disampaikan begitu dalam pidato?
6: Ya, karena saya taunya infonya lombanya satu minggu, jadi saat saya sudah mengetahui dia punya poster itu, saya langsung mencari dia punya data memang, Pak. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 6 hari, lalu satu harinya waktu saya buat videonya.
5: Yang menarik di sini adalah ini kan pidato. Nah, itu memang basicnya itu sudah gimana tuh? Pernah belajarkah mungkin sebelum ikut lomba atau seperti apa tuh? Kenapa suka dengan pidato ini?
6: Iya, pastinya kalau kita mau berpidato pastinya butuh latihan. Jadi saya pasti selalu berlatih. Jadi ketika saya sedang menyusun dia punya kata-kata itu, pasti saya selalu selip-selipan dengan berlatih juga gitu. Jadi pas pidatonya telah selesai dibuat, jadi saya sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. Jadi untuk waktu latihannya tidak lama.
5: Iya. Nah, adakah mungkin guru atau mungkin apa ya, pelatih atau latihnya sendiri untuk pidato ini?
6: Kalau saya sih, kalau pidato biasanya berlatih sendiri saja sih.
5: Menghadap di kaca begitu.
6: Iya, berlatih di, berdiri di depan kaca lalu berbicara sendiri.
5: Soalnya malu kok.
6: Iya, kadang dibilang gila tapi tidak apa-apa, tidak malu
5: sih. Iya, karena kan ada orang yang menghadap cermin sendiri juga kadang-kadang kayak malu sendiri dan diri sendiri, itu biasa begitu.
6: Tapi kalau saya sih, kalau berdiri di depan kaca sekarang lebih percaya diri sih.
5: Boleh tahu, Grace sekarang ini lagi kuliah di mana, jurusan apa mungkin?
6: Oh iya, saya sendiri saat ini masih di semester 4 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Undana.
5: Oh, Undana ya, oke. Okay. Nah, berarti memang Grace ini selain nanti akan menjadi perawat begitu, juga berarti bisa untuk berpidato ya, berarti ya.
6: Iya, betul.
5: Nah, Grace, kalau Grace sendiri ini kemarin setelah diumumkan masuk final, itu memang Grace targetnya juara atau cuma mau coba-coba kemarin?
6: Kalau saya sih, kalau untuk ikut lomba, saya tidak pernah menargetkan untuk juara. Yang penting saya ada experience atau pengalaman baru. Jadi saya sebenarnya tidak menyangka sih kalau masuk final, karena banyak juga yang bagus-bagus di datanya. Tapi karena masuk final ya, jadi saya bersyukur di pastinya.
5: Ada berapa peserta kemarin yang Grace ingat?
6: Peserta kemarin itu ada dua kategori, ada dari SMA, terus ada dari perguruan tinggi. Untuk totalnya itu mungkin sekitar 53 atau 54 kalau tidak salah.
5: Banyak juga berarti.
6: Iya, banyak sekali.
5: Itu finalisnya dipilih berapa orang?
6: Final itu kami dipilih 6 orang, 3 dari SMA, 3 dari perguruan tinggi.
5: Wow, berarti ini biasa, ini berarti termasuk antara beruntung dan memang kita punya punya skill di bidang itu ya.
6: Iya, sekali.
5: Nah, sempat kaget kah ketika masuk final, dipilih masuk final?
6: Iya, kaget sekali, saya kaget sekali karena dia punya peserta, saya lihat lumayan banyak, terus saya masuk di antara itu 3 nama, aduh ini kaget sekali, jadi langsung sama mama, jadi langsung kaget sama-sama kita.
5: Berarti memang awalnya itu tidak disangka begitu ya?
6: Iya, tidak pernah menyangka sih, bersyukur.
5: Nah, ini kan ada audisinya itu kan video, terus finalnya itu langsung ya, offline. Iya. Itu materinya masih sama atau materinya itu berbeda?
6: Iya, kalau untuk materinya masih sama juga seperti yang di saat pengisian itu, materinya tetap sama sebenarnya.
5: Jadi tidak rubah, tetap sama ya?
6: Iya, tapi kita kembangkan lagi karena kan di video kan itu dia punya persyaratan itu kan hanya 2 menit saja, lalu saat final itu kita harus bisa sampai 3 menit. Oh. Jadi dari pidato yang sudah ada saya kembangkan lagi seperti itu.
5: Wow, ini kerja berat juga ya?
6: Iya.
5: Bagaimana tuh dengan waktu kuliahnya, apakah sempat tersita juga dengan lomba kemarin atau semuanya aman?
6: Iya, semuanya aman sekali. Oh.
5: Ketika mendaftar dan akan ikut lomba itu, orang tua siapa yang tahu? Bapak, mama atau semua sudah tahu untuk ketika mengikut lomba kemarin?
6: Semuanya sudah tahu, jadi dari awal saya daftar itu, saya kalau daftar lomba apapun itu saya selalu cerita dengan orang tua. Jadi saat saya masuk final itu saya selalu bercerita juga, jadi dapat dukungan juga, di nonton, di support.
5: Ketika kemarin juara, bapak bilang apa, mama bilang apa?
6: Oh iya, bilang bangga sih, bersyukur.
5: Iya, memang semua orang tua pasti bangga ya ketika anaknya berhasil. Nah,
6: iya, betul sekali.
5: Kalau selain pidato, Grace ini pernah ikut lomba apa saja nih?
6: Oh iya, kalau untuk selain pidato, saya pernah ikut lomba buat puisi, lalu ikut lomba ini buat esai. Saya suka sekali sih yang berbau-berbau, yang buat sesuatu, yang menceritakan itu saya suka. Saya memang passionnya di situ, jadi saya suka ikut lomba puisi, ada buat esai.
5: Harusnya jurusan sastra bahasa Indonesia.
6: tapi karena saya di kesehatan masyarakat, Pak, jadi kami juga belajar tentang komunikasi juga, bagaimana komunikasi dengan masyarakat, jadi masih agak nyambungnya sedikit sih.
5: Tapi kan lebih banyak menulis sih, jadi tapi oke lah ya, namanya kan kita dikasih talenta kita kan masing-masing begitu ya, hobi masing-masing ya, jadi memang biar kotong kemakan apa sayang ada di kotong pendiri, kira-kira mungkin begitu ah.
6: Iya, betul sekali.
5: Oke, okay. Nah, kalau kemarin menurut Grace sendiri, itu dari 6 peserta yang hadir itu, adakah yang menurut Grace itu tuh bagus sekali di antara peserta itu, selain Grace?
6: Oh, menurut saya semuanya bagus sih, soalnya mereka punya versinya masing-masing. Jadi mereka menyampaikan juga sebenarnya menurut saya semuanya bagus, bagus guys. Tapi ada yang satu yang saya highlight itu yang dari anak SMA. Jadi dia bercerita itu berkaitan dengan kasus di Aldiano. Jadi saya senang dia punya pidato bagus, anak SMA itu. Dia juara satu juga.
5: Kalau dari isi pidatonya Grace ini, itu Grace lebih banyak pesan tentang apa nih?
6: Kalau saya sendiri, karena saya anak kesehatan masyarakat, pastinya kita punya slogan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk pidato saya berkaitan dengan kanker, saya tekankan itu banyaknya di tindakan pencegahannya supaya jangan sampai terjadi kanker seperti itu.
5: Bagian mana nih kalau yang menurut Grace sendiri itu tuh kayak itu bagian yang paling keren, yang itu menjadi kunci daripada semua naskah pidato itu?
6: Oh, ada satu bagian sih, saya ini yang saya highlight karena kembali lagi karena saya kesehatan masyarakat. Jadi ada satu bagian dalam pidato itu yang saya mengajak orang-orang untuk melakukan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mencegah itu sebenarnya mudah, murah daripada kita mengobati. Kita mengeluarkan uang lebih banyak, jadi mendingan mencegah saja daripada kita mengobati. Mencegah sebelum penyakit itu muncul di depan kita daripada kita menunggu saja istilahnya.
5: Oke, jadi betul-betul memang isinya itu juga langsung sesuai dengan jurusannya berarti ya. Grace sendiri ini kan mengikuti lomba pidato yang kedua kali, bagaimana mengatasi rasa gugup ketika di atas panggung mungkin, atau karena pesertanya banyak, atau mungkin jurinya orang-orang hebat semua, itu bagaimana tuh?
6: Kalau saya sendiri, ketika mau mengikuti lomba, hal penting yang harus saya lakukan itu adalah berlatih. Jadi ketika saya mau hasilnya pas saat tampil maksimal, maka saya harus berlatih. Jadi setiap hari itu saya selalu berlatih, berbicara sendiri, berbicara di depan kaca, mungkin saat mandi juga saya berbicara. Jadi supaya ketika tampil nanti hasilnya maksimal dan saya tidak gugup. Dan pada saat di atas panggung, sebelum naik ke atas panggung pasti ada rasa kegugupan dalam diri saya. Tapi ketika saya sudah naik di atas panggung, saya sudah pegang mic, itu kata-katanya mengalir begitu saja. Karena saya sudah latihan secara maksimal gitu.
5: Kayaknya juga basicnya juga cerewet ya. Jadi memang kalau untuk ngomong-ngomong itu gampang lah, kira-kira begitu ya.
6: Iya.
5: Oke, Grace, kamu kan mengangkat tema sesuai dengan jurusan kamu. Nah, berarti kamu ke depannya mungkin adakah mungkin semacam langkah konkret yang kamu pengen untuk lakukan lah untuk ke depan?
6: Ya, kebetulan karena kembali lagi tadi kesehatan masyarakat, jadi dengan pidato ini saya berharap, karena saya sudah mengupload di Instagram saya, supaya orang-orang itu lebih sadar sih. Karena kan banyak anak muda zaman sekarang, apalagi kalau kita mau berbicara soal mencegah itu kan pasti lebih baik dari anak muda ke anak muda, agar pesan yang disampaikan itu jadi lebih baik. Jadi mungkin saya berharapnya agar dengan memposting ataupun membuat video-video seperti ini, orang-orang di luar sana ataupun anak-anak muda di luar sana itu mereka dapat lebih mengerti bagaimana cara kita mencegah gitu. Mungkin itu sih.
5: Tapi terlepas dari itu, Grace, saya juga pengen tahu dari kamu nih, kalau misalnya ada orang yang memang mereka itu mengidap kanker, tapi mereka tuh takut untuk menyampaikan ke orang lain. Adakah mungkin dari kamu tips khusus untuk bisa memberikan kepercayaan diri terhadap orang itu begitu?
6: Oh iya, saya lupa kasih tahu juga. Jadi dalam pidato saya itu ada highlight juga. Saya bukan hanya tentang pencegahan, saya juga ada yang membicarakan tentang penyembuhan. Jadi ketika orang sudah kena kanker, mereka tuh tidak hanya membutuhkan obat dan juga kemoterapi, tapi mereka juga membutuhkan dukungan dari kita, senyuman kita, semangat kita, pelukan kita, itu merupakan kekuatan bagi mereka. Jadi mungkin kalau ada orang yang dia terkena kanker, terus dia mungkin merasa takut ataupun merasa malu, saya rasa mungkin kita mungkin sebagai teman dekatnya itu mungkin bisa lebih membuka diri, lebih mau mendengarkan apa yang memang mau dia sampaikan. Jadi kita lebih, kitanya yang lebih membuka diri kepada dianya, supaya memang dia mau bercerita mungkin apa hal yang dia rasakan yang mungkin masih janggal, itu dia bisa bercerita kepada kita. Kalau misalnya sih mungkin itu sih.
5: Oke, berarti kita yang lebih mengerti itu kita, kira-kira begitu ya?
6: Iya.
5: Saya juga pengen, mungkin ada tidak semacam pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan bagi generasi muda terkait dengan kanker ini? Terus juga, selain pesan kepada generasi muda, apa nih yang mau kamu gambarkan atau sampaikan juga kepada para pejuang kanker yang sementara ini sedang berjuang?
6: Iya, untuk teman-teman orang-orang muda di luar sana, para Gen Z, mungkin ini merupakan waktu kita, jadi kita harus lebih berani untuk bersuara, kita juga harus lebih berani untuk memberikan semangat bagi teman-teman kita di luar sana yang mungkin sedang berjuang melawan kanker. Kita jangan hanya berdiam diri di tempat, kita juga harus melakukan kayak aksi nyata supaya mendukung mereka yang sedang berjuang. Selain itu, sebagai seorang muda, kita juga harus mampu untuk mencegah, karena mencegah itu kembali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu untuk para pejuang kanker di luar sana, mungkin pesan dari saya adalah kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan, dan kalian lebih berani dari apa yang kalian rasakan. Seperti itu.
5: Kamu luar biasa, yang pasti bahwa semoga ke depan ini jangan hanya di sini, mungkin kamu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, lombanya.
6: Iya, amin.
5: Oke, okay. Selain pidato ini mungkin ke depan ada lagi lomba-lomba yang mau diikuti?
6: Saya sih kepingin terjun ke dunia debat. Okay. Kepingin mencoba untuk berdebat.
5: Sikat Nona. Ya, yang pasti kamu keren. Salam untuk orang tua dan teman-teman kamu yang selalu mensupport kamu.
6: Iya, terima kasih banyak. Ya,
5: sukses dalam segala hal yang kamu kerjakan, yang kamu impikan, yang pasti Tuhan memberkati, guys.
6: Terima kasih banyak.
5: Oke, okay, terima kasih untuk waktunya sore ini. Selamat sore, Tuhan berkati. Bye-bye.
4: Oke, okay, teman berdua, kita udah dengerin cerita dari keempat teman kita. Ada Brian tadi di ND, Irfan dan Ciara di Kupang, dan yang terakhir Gracella, teman berdua dari Atambua. Semoga cerita-cerita dari mereka berempat tadi bisa menginspirasi kamu, bisa apa ya, membuat kamu aware kalau masa muda harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ya harus menjadi anak muda yang kreatif juga dan berprestasi juga ya guys ya. Dan email tutup Sore Ceria Berjaringan hari ini, kita ketemu di Sore Ceria Berjaringan minggu depan, dan kamu bakal kembali mendengarkan penyiar-penyiar favorit di daerah kamu masing-masing. So see you and bye-bye.

kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang dan Ende.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, Taman Pro 2 itu tadi kita sudah ikuti bersama Genpres Generasi Prestasi. Sore ceria berjaringan Sekolah Nusantara 6 ya, Taman Pro 2. Dan mungkin nanti edisi selanjutnya akan ada narasumber beragam lainnya.
1: Oke, saya juga pengen berprestasi juga nih Taman Pro 2.
0: Asik ya.
1: Ini kan udah taekwondo, kayaknya saya karate saja deh.
0: Oke.
1: Kita kemana nih sekarang?
0: Kita ke informasi viral ya Taman Pro 2. Buat kalian yang mau tidak capek-capek untuk scroll ya, tinggal dengerin aja informasi viral di sore ceria hari ini. Mau tahu informasi viral seperti apa? Oke, kalian harus stay tune nih.

0: siapakah itu?
1: Ini masyarakat pedalaman di Lampung, mereka tuh patungan beli tanah dan bangun sekolah agar muridnya bisa belajar. Satu pikir yang susah tuh hanya di MD, ternyata tuh

Ini masyarakat pedalaman di Kedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, ya teman gue juga. Mereka pada akhirnya harus membangun sekolah secara gotong royong karena selama ini anak-anak itu

belajar Pancasila yang ada di Edim. Sekolah yang baik-baik ya. Kalau gedung sekolahnya masih bagus, orang tua masih mampu untuk membiayai, itu wajib sekali kalian harus sekolah yang baik, teman Pro 2. Karena ternyata teman-teman, ini

kalau tidak dan montar tidak sih daun ini ya kelapa teman pro 2. Dan di sana itu biasanya pakai daun tirai. Dan warga pun juga patungan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian dihibahkan pada pemerintah agar sekolah itu memiliki status yang jelas, luar biasa ya. Dan bagi warga Batu Jangka, bangunan sederhana itu akan menjadi pintu pertama menuju masa depan anak-anak.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di info viral seperti apa informasi selanjutnya dan silakan.
1: Ternyata kemarin itu diperingati hari menjadi anak kecil lagi. Untuk mengajak orang dewasa kenang masa kecil. Bagaimana Anita, kamu masih ingat masa kecil kamu? Masih ya. Dodi masih ingat?
0: Ya.
1: Masih ingat masa kecilnya ya?
0: Masih.
1: Oke. Ternyata teman Pro 2, di tanggal 8 Juli itu adalah peringatan unik, yaitu Be a Kind Again Day atau hari menjadi anak kecil kembali. Nah, peringatan ini bertujuan

dan sibuk dengan dunia kerja sampai lupa untuk meluangkan waktu bersantai. Ini harus punya me time ya untuk waktu sendiri teman-teman dua, sembari kamu mengejar hal-hal duniawi.

tanya teman Pro 2. Sedih kalau akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang kemudian mengakhiri diri mereka dengan merenggut nyawa mereka sendiri, ya kan? Nah, untuk teman Pro 2, maybe harus punya waktu sendiri untuk bisa kamu, apa ya, sembari lebih kepada kamu tuh love yourself gitu ya, mencintai diri kamu dengan cara kamu beri waktu, beri jeda untuk tubuh kamu, teman Pro 2. Dan bilang terima kasih ke tubuh kamu karena sudah bertahan gitu ya, sampai sejauh ini. Kita balik lagu, stay tune terus.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.

Atas nama pimpinan LPPR RI ND dan seluruh angkasa Wakil Radio Republik Indonesia yang mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib bagi kaum muslim muslimah, semoga amal ibadah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. "Pak Guru, kentangnya busuk, bau." Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudara yang mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wahuwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama kami di Sorcer Sore Ceria ya. Dan kali ini teman Pro 2 kita di titik kumpul Pro 2. Nah, kita mau informasikan apa nih, tapi yang lagi-lagi tren hits ya. Soal lagi-lagi soal kesehatan mental.
1: Mental health ya. Karena memang kenapa ini perlu sekali untuk anak muda? Kenapa anak muda harus peduli, teman Pro 2? Karena kesehatan mental itu bukan cuman soal kayak

0: kamu sudah paham belum itu masuk dalam kesehatan mental begitu? Menurut Todi seperti apa?
1: Apa sih? Kesehatan mental ya, kesehatan mental itu memang apa ya, kita jangan anggap sepele gitu, jangan hanya fokus pada kesehatan fisik saja, tapi mental itu kayak harus diperhatikan. Karena apa? Penyakit itu bisa muncul dari atas dasarnya dari kesehatan mental, pikiran, stres, apalagi orang yang kena bully, dia bisa tertekan ya secara psikis itu sudah keganggu gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan anggap sepele.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan

0: membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Sore Ceria.

0: Oke, okay, teman Pro 2, kita masih dengan topik yang sama ya di titik kumpul Pro 2. Healing bukan sekadar tren, yuk peduli kesehatan mental. Nah, tekanan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Menjadi anak muda di era digital itu memang penuh peluang, tapi di balik itu ada banyak tekanan yang sering kali tidak terlihat. Mulai dari tuntutan akademik, persaingan di dunia kerja, ada juga tekanan-tekanan ekonomi, ekspektasi keluarga, hingga keinginan untuk selalu terlihat baik-baik saja di media sosial. Semua itu teman Pro 2 tidak bisa menjadi beban ya. Itu bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Nah, tidak sedikit anak muda yang merasa harus selalu produktif setiap hari. Ketika beristirahat justru muncul rasa bersalah. Fenomena ini dikenal sebagai toxic productivity teman Pro 2, yaitu dorongan untuk terus bekerja atau berkegiatan tanpa memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.
1: Itu dia. Padahal kan tubuh kita tuh butuh yang namanya jeda, pikiran kita juga butuh yang namanya istirahat ya. Kalau kita istirahat tuh bukan berarti kayak kita malas begitu ya, tetapi ini adalah bagian penting dari menjaga kesehatan mental kita. So, apa yang harus kita lakukan nih, Dad? Kira-kira yang pertama adalah kenali emosi yang sedang dirasakan ya. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu lelah atau sedih. Yang pria-pria kalau mau menangis, menangis saja ya. Karena kan ada stereotip ya, kan bilang yang cowok-cowok itu harus kuat, tidak boleh menangis. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau merasa lelah atau sedih, menangis saja. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial jika membuat kamu itu merasa tidak nyaman ya. Ketiga, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kayak kamu suka musik, membaca buku, olahraga, atau maybe berjalan. Itu sih.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Sore ceria.

0: Oke, teman pro 2 ya. Itu tadi informasi mengenai kesehatan mental ya, teman pro 2. Yang pastinya ini penting sekali ya. Sebelum kita berpisah, ingat satu pesan teman pro 2, pesan sederhana. Kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Tidak apa-apa jika hari ini belum baik-baik saja. Yang terpenting adalah terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Nah, terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah dengerin kita dari jam 3 hingga di jam 7 ini ya, jelang jam 7.
1: Jam 7, betul.
0: Akhirnya saya Dodo Riti
1: dan saya DJ, teman-teman, sampai banget ya. See you.
0: Bye-bye.

0: setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.

jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro2. Halo, selamat malam teman Pro2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas ya. Malam hari ini di 9 Juli 2026 dan kita awali kebersamaan kita di Info Pro2. Ada informasi apa saja yang bisa kamu dapatkan malam hari ini teman Pro2? Simak baik-baik ya. Informasi pertama, semua SPBU ND batasi BBM subsidi bagi penunggak pajak. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten ND mulai menerapkan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Penerapan aturan itu dimulai diawasi secara langsung oleh tim satuan tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, UPTD Pendapatan Provinsi NTT, wilayah Kabupaten ND, Polres ND, dan Satpol PP. Pengawasan difokuskan di 3 SPBU dalam kota ND, yakni SPBU KM3 Jalan Gatot Subroto, SPBU Anggrek di Jalan Wirajaya, dan SPBU Undao. Kehadiran tim di lapangan menandai dimulainya penegakan aktif terhadap aturan pembelian BBM bersubsidi. Berikutnya teman Pro2, dari scroll jadi pintar. Ini tutor ungkap cara belajar Inggris lewat medsos. Media sosial dan perkembangan teknologi dinilai membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Hal itu disampaikan Putri Awalia Rahmatunisa Arifin, English Teacher dan English Tutor di Madrasah Ibtidaiyah Negeri ND. Dalam program English Corner Pro2 RRI ND Rabu 8 Juli 2026, Putri mengatakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengubah pengaturan bahasa pada telepon genggam menjadi bahasa Inggris. Anak muda kini dapat belajar dari berbagai sumber tanpa dibatasi lokasi maupun biaya yang besar. Dan masih ada kaitannya dengan informasi sebelumnya, rahasia lancar speaking ternyata bukan grammar, melainkan percaya diri. Rasa percaya diri dinilai menjadi modal utama bagi seseorang yang ingin menguasai bahasa Inggris. Kemampuan berbicara tidak akan berkembang jika seorang terus dibayangi rasa takut melakukan kesalahan. Banyak pelajar sebenarnya telah memahami kosakata maupun tata bahasa Inggris, namun saat harus berbicara mereka justru kehilangan keberanian karena terlalu fokus pada kemungkinan melakukan kesalahan. 3 informasi ini teman Pro2 bisa kamu dapatkan secara utuh menyeluruh ya di rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro2.

0: pagi.
1: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu, iya sini.
3: Jangan diambil Saleh.
1: Kenapa Mak, kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini Mak, tinggal nyoblos.
3: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin loh, pulangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya, ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi, ya pergilah.
1: Iya pergi, kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Teman terbaik.

0: Hai. Hey, ketemu lagi bersama kami berdua ya, pasangan paling sweet. Yang ada di Pro 2 kan?
1: Benar sekali. Kalau bukan Ayah dan juga Penita saya dalam Pro 2 yang menemani kamu di Jaga Malam, dan kita masuk di CLBK sekarang. Kita bersama komunitas di Teman Pro 2.
0: Dan malam hari ini Teman Pro 2 kita sudah kedatangan ciwi-ciwi cakep ya. Jauh-jauh. Kamu tahu mereka dari mana?
1: Wah.
0: Nanti kita kenalan ya dengan mereka. Dan langsung saja kita sapa ya untuk narasumber kita yang sudah ada di studio. Sudah pasti ini yang paling wow, amazing. Ada Kak Mepati.
2: Hai Kak Irin dengan Kakak Ayah.
0: Iya.
2: Kalau bahasa Sunda tuh Ayah artinya ada.
0: Oh, dia selalu ada kok ya. Oke. Okay. Apa kabar kami?
2: Kabar baik, manis, cantik, luar biasa.
0: Fresh every day kan? Oke. Sekarang sibuk jadi pendamping OMK Paroki Santa Immaculata Dona.
2: Iya, kami pendamping OMK, Papa pendamping OMK Paroki Santa Maria Immaculata Dona.
0: Keren ya. Memang dari dulu tuh selalu di bidang ini gitu.
2: Masih dipercaya oleh Yang Maha Kuasa.
0: Luar biasa kan. Kalau kamu dipercaya siapa ya?
1: Siapa
0: ya? Dipercaya RRI.
1: Jelas sekali RRI percayakan saya untuk ada di sini.
0: Oke. Dan di sebelah kami kita punya kakak kita yang cantik juga. Boleh diperkenalkan namanya siapa nih, Kak?
3: Hai, selamat malam Kakak.
0: Malam.
3: Nama saya Geni.
0: Geni. Oh, Geni.
3: Yeni.
0: Ya. Oh, Yeni. Kok saya dengarnya jadi Geni ya? Nanti lama-lama jadi Gemi lagi. Gemi. Beda. Itu Kris Dayanti kan? Oke, Yeni. Yeni posisinya sebagai apa nih?
3: Untuk sementara saya jadi ketua penitia. Penyelenggara untuk PGD. Madonna YT.
0: Oke, luar biasa
3: panitia
0: ya.
3: OC.
0: Panitia OC ya. Oke, panitia penyelenggara. Jadi OC itu apa tadi ya?
2: Organizing
0: komite. Tuh kan keren kan Teman Pro 2, luar biasa mereka ini ya yang sudah hadir di studio Pro 2 malam hari ini, sekeren itu. Jadi nanti buat kamu yang mau bergabung, boleh di mana nih Ayah?
1: Di WhatsApp Pro 2 08 24 76 50 422, atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live di YouTube RRI ini. Sekarang juga hadir sedang live Teman Pro 2.
0: Oke, dan untuk pertamanya, waduh, ya iyalah, untuk pertama, kita mau tahu dulu nih, biar makin akrab ya kami. Kalau saya sih sudah sering ketemu ya, kayaknya kami bosan tiap kali ketemu saya. Dan karena ini baru pertama kali ketemu Ayah, biar makin akrab, kita mau tanya nih, boleh deskripsikan OM Kandona pakai satu kata yang paling relate sama keadaan sekarang?
2: Kayaknya dulu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dari saya, gokil.
0: Oke. Kalau kami?
2: Kayaknya aku setuju deh. Yang paling hits terus yang sering banget diomongin juga tuh kami lagi pakai kata-kata itu. Jadi di setiap kalau story-story itu pasti di belakang-belakangnya itu ada tulisannya, gokil banget sih, luar biasa kita.
0: Oh, itu ya.
2: Karena jadi, kami segokil itu sih.
0: Oke deh. Oke, kita masih mau ngobrol lagi dengan kami dan juga sama Yeni ya malam hari ini Teman Pro 2. Tapi kayaknya kita perlu break dulu, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres

0: berlima kita di sini.
1: Iya, kita lupakan yang satu yang ada di sana, yang sebentar lagi birthday ya.
0: Boleh banget di
1: Google
0: ya.
1: Oke. Boleh bawa bunga, tapi bunganya bunga bank ya. Wow. Oke, kita balik lagi ngobrol-ngobrol dengan Kami dan juga Yeni ya malam hari ini, teman-teman kita ini yang keren soundtrack Iman OM Kandona. Waduh. Katanya kan dalam waktu dekat ini Ayah, mereka tuh punya kegiatan atau punya rencana besar namanya Primadonna Youth Day 2026. Dari namanya ini kan kelihatan kerennya gitu kan, gokilnya ya, kayak ajang pencarian bakat nasional gitu. Cah. Tapi spesialisasinya buat orang-orang muda Katolik. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi gambaran besar dari kegiatan ini, dan kenapa kok teman-teman tuh harus mempersiapkannya tuh dari sekarang? Kapan sebetulnya kegiatan ini? Boleh ketua panitianya deh.
2: Baik, kegiatan ini namanya pertama Primadonna Youth Day. Primadonanya itu paroki Santa Maria Immaculata Donna. Youth Day itu jumpa orang muda. Jadi Primadonna Youth Day, singkatannya PYD.
1: Oke, hitsnya itu ya. Tapi gambaran keseluruhan kegiatan ini tuh seperti apa gitu? Yang sudah dikonsepkan bersama, akan ada kegiatan apa saja nanti di Primadonna Youth Day 2026 ini?
2: Nanti ada banyak kegiatan di situ, seperti kegiatan lomba, lomba lektor, lomba mazmur, pop singer, terus tarian daerah juga, dan ada api unggun, ada pemateri.
1: Oke, itu ya?
2: Itu kegiatannya.
1: Baik.
2: Kegiatan ini dilaksanakan bulan ini, bulan 7.
1: Sebentar lagi?
2: Iya, 15 hari lagi.
1: Tepatnya di tanggal?
2: Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026.
1: Oke, 24 sampai 26 Juli 2026 ya. Pantasan teman-teman mulai sibuknya dari kemarin-kemarin kan? Dari sejak kapan itu persiapannya?
3: Kalau rapatnya itu, rapat pertama kalinya itu tuh di 11 Juni. Karena kami itu mulai dengan Ekaristi Kaum Muda. Nah, setelah itu pembentukan pertama untuk kepanitiaan penyelenggara tadi tanggal 11 Juni. Lalu bertemu terus, lalu mencari pemateri, lalu merencanakan semuanya, rundown acara, raps dan sebagainya. Itu mulai dari kami 2 bulan persiapan. Nah, rencananya mau benar-benar 2 bulan betul-betul supaya pas tanggal 24 itu kami 1 bulan tepat gitu. Jadi sebenarnya dari awal, dari akhir Mei juga sudah kami sudah duduk dengan pengurus dari paroki untuk, karena bagian ini adalah bagian bidang pembinaan dalam struktur paroki, jadi kami duduk dulu dengan para bapak dan ibu dari pengurus DPP paroki. Lalu setelah itu membuat kepanitiaan SC dan UC, dan setelah itu ditindaklanjuti oleh teman-teman lebih banyaknya di panitia OC.
1: Memang
3: untuk yang kali ini lebih Bapak Pastor Parowi kami lebih mau bahwa teman-teman OMK tuh banyak diberikan edukasi dan sosialisasi. Itulah kenapa 3 hari itu banyak sekali materi. Kami ada 5, ada 5 materi, lalu 3 materinya itu tuh pemaparan, lalu ada talk show juga, lalu ada aksi nyata. Ada aksi nyatanya dalam arti itu terutama yang di bagian ekologi dan lingkungan. Itu aksi nyata.
1: Seperti apa aksi nyatanya nanti kamu?
3: Di dalam yang disampaikan itu kami menitikberatkan pada 7 tujuan utamanya Laudato Si, ensikliknya Paus Franciscus.
1: Ya,
3: kami ada dua materi besar di situ, yaitu Cry of the Earth dengan Cry of the Poor. Jadi untuk tangisan bumi, dan tangisan kaum miskin. Itu yang di ekologi dan lingkungan. Lalu materi yang pertama itu kami psikologi pastoral. Jadi memang ternyata di anak-anak muda itu banyak sekali anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang di usia rentang yang 17-35 itu bahkan belum ada yang menemukan jati dirinya, bahkan belum tahu saya harus buat apa, saya ini pinternya apa, saya ini hebatnya apa, mungkin belum tahu. Nah, itu yang umumnya. Dan ini lebih ditekankannya kepada kekatolikannya mereka. Jadi namanya psikologi,
1: psikologi pastoral. Okay. Tapi kalau Yeni, saya yakin kan sudah menemukan mau kemana arahnya gitu kan. Iyalah ya, oke. Dipercayakan sebagai OC teman Bro 2 ya. Iya,
0: teman Bro 2. Melihat antusiasme teman-teman di OMK ini bagaimana? Dan apa nilai plus yang bisa didapat kalau anak muda terlibat di komunitas seperti ini dibanding hanya jadi jemaat yang diam saja?
1: Iya.
3: Oke, kalau menurut kami sih untuk yang bagian ini ya, antusiasnya itu sangat-sangat luar biasa, baik dari teman-teman panitia OC sampai ke teman-teman peserta. Karena perlu Kak Irin dan Kak Aya tahu bahwa Paroki Dona itu ada 4 stasi. Stasi Dona di Paroki Pusat, lalu ada kami di Jalan Flores itu Stasi Nangnesta. Lalu ada 2 stasi di Dedu dengan Putuga, area Sabah. Ya, jadi ada 2 itu, bahkan kami sampai bilang bahwa 2 daerah yang terjauh itu mereka sudah mengumpulkan pesertanya duluan. Dari kami sounding-sounding di grup itu mereka sudah mengirimkan, bahkan ada satu stasi yang di Dedu mereka punya 2 lingkungan. Yang harusnya satu lingkungan itu 10 orang saja, tetapi mereka mengirimkan sampai 36.
1: Wow.
3: Dan itu menurut kami sangat-sangat antusias. Begitupun teman-teman di Nangnesa juga, hanya karena mereka banyak yang panitia, jadi mungkin sedikit meminta waktu kepada panitia untuk mereka agak nanti dulu mengirimkan peserta karena masih mengurusi yang lain.
1: Oke. Sejauh ini Yeni seperti apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Kalau misalnya dikasih range tuh di angka berapa gitu? Berapa persen?
2: 70%.
1: Oke, 70% ya. Berarti masih ada 30% lagi PR yang harus dipersiapkan gitu ya. Semangat ya. Masih ada kendala tidak sih sejauh ini, Yen?
2: Peserta. Kendalanya peserta sebagian kan di kami di satu paroki. Ada 20 lingkungan di Stasi Nangnesta, 5 lingkungan di Stasi Pusat, namanya Stasi Santo Petrus, ada 8 lingkungan, Stasi Dedu 2 lingkungan, dan Stasi Putuga 5 lingkungan. Kendalanya sekarang pengumpulan peserta yang masih kurang.
1: Berarti ada targetnya?
2: Iya, targetnya dalam satu lingkungan 10 orang peserta.
1: Kayaknya agak susah ya memang dari dulu-dulu untuk kemudian bisa mengumpulkan ini ya, orang-orang muda kita ya.
2: Mungkin sibuk.
3: Untuk kegiatan yang seperti ini mungkin sekali lagi kalau dibilang untuk di area masih area kita Nusa Tenggara Timur itu minatnya masih kurang untuk urusan-urusan yang mereka tahu bahwa kalau kegiatan seperti ini tuh pasti ya tadi materi lomba-lomba kecil ataupun kegiatan yang hura-huranya sedikit. Nah, jadi mungkin banyak orang muda yang mungkin agak nanti dulu deh, ntar dulu deh. Dan memang range-nya itu memang terlalu rentang karena kan itu kalau OMK remaja OMK. Nah, sekarang itu kan sesuai Muspas 8 jaraknya itu kita tidak bisa sebut lagi OMK saja, sebutnya sudah remaja OMK. Nah, remaja itu, remaja OMK itu 13 sampai 35 tahun belum nikah. Nah, Kak Irin bayangkan, Kakak Ayah bayangkan kalau kata OMK itu rentangnya 17 sampai 30. 17 masih sekolah, 35 udah pelaku.
1: Udah iya. Udah di zona tidak aman gitu ya, menurut orang.
3: Kita yang di usia itu mungkin
1: baca.
3: Itu susah sekali, apalagi tapi tadi untuk yang kali ini karena kami itu Kakak Prima Donna Youth Day ini tuh kegiatan utama untuk seksi kepemudaan di Paroki Nuna. Kegiatan utama dan itu dilakukan setiap 2 tahun sekali.
1: Oh.
3: Itu pasti. 2 tahun lalu kami di Dedu. Kami jadi peserta. Nah, tahun ini kebagiannya kami tuan rumah.
1: Oke, okay. Tapi kalau boleh jujur nih ya, Yeni, persiapan event sebesar ini kan pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya drama, ya kan? Ya, ada tidak sih cerita lucu atau mungkin struggle yang bikin teman-teman OMK tuh hampir mau menyerah, tapi akhirnya justru oh tidak boleh, ini yang harus bikin kita makin solid, makin kuat sebagai OMK Dona gitu?
2: Ada sih.
1: Oke, okay. Apa?
2: Mungkin berpendapat beda, ada yang mau begini, ada yang mau begitu, jadi saya sebagai ketua harus menengah.
1: Oke.
2: Tapi kami tetap kompak, kami harus buat kegiatan ini sukses sebagai tuan rumah Nana Nesa, kami harus kompak dan kegiatan ini harus berjalan dengan baik di stasi kami.
1: Oke, okay, luar biasa ya teman Pro 2. Pastilah namanya beda orang kan beda
0: pikiran
1: beda, iya.
0: Nah,
1: betul. Begini, ya. Mungkin tujuannya sama, misalnya tujuannya ke pasar Wolowona, tapi jalannya itu kan bisa beda kan. Ada yang maunya singkat, ada yang maunya panjang gitu ya. Oke, lanjut.
0: Oke, mungkin kita mau minta tipsnya nih dari Kakak Mida Kakak ini. Kalau ada nih tips buat kita-kita teman-teman yang lagi sibuk kuliah atau kerja tapi tetap mau nih berkontribusi di TMK biar tugas jalan tapi kehidupan pribadi tetap aman, kira-kira ada tidak?
3: Tips ya?
0: Yes.
3: Oke. Kalau tips itu untuk orang muda ya, karena memang jujur ya, kami itu zaman milenial nih. Dan sekarang adik-adik yang kami dampingi itu tuh udah Gen Z yang udah Gen Z yang udah umurnya sudah hampir yang ke sekian tahun. Itu kan 97 ya.
1: Iya.
3: Nah, bahkan yang kami dampingi itu sekarang 2004.
0: Wow. 2005. Gen Z banget itu.
3: Yes. Gen Z-nya udah banget
1: ya.
3: Dan itu tuh kadang-kadang mau dibilang kendala juga tidak, tetapi tadi ya, dengan kami yang milenial, cara penyampaian itu juga kadang harus dipelajari dengan baik gitu, karena bedanya memang mereka yang zaman sekarang, mereka tuh dengan handphone, kita rapat, mereka dengan handphone, menurut kita nggak sopan, nggak bagus, tapi mereka tuh nangkep. Jadi Gen Z tuh hebatnya tuh mereka matanya kesini tapi telinganya
1: mendengar.
3: Iya.
1: Oke.
3: Dan itu makanya tipsnya tuh harusnya di masa yang sekarang teman-teman OMK itu, teman-teman orang muda tuh tadi jangan hanya contoh ya, jangan hanya satu titik aja kayak kayak di kampus aja atau di kantor aja atau di teman-teman alumni aja gitu. Kalau bisa semuanya mempunyai peran atau enggak misalkan jadi di ketua alumni SM1 gitu, lalu di OMK tuh dia bendahara gitu, lalu di KUB atau lingkungannya atau di mananya dia seksi apa gitu. Nah, tips untuk orang muda tuh menurut kami yang di umurnya sekarang harusnya tuh bisa mempunyai peran-peran penting di beberapa komunitas
1: tadi. Okay.
3: Supaya tadi pelajarannya itu pasti beda-beda. Kalau di OMK pasti tentang kekatolikan, tentang agama, tentang rohani gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah atau di komunitas yang lain, otomatis lebih kepada sosial atau literasi. Nah, jadi tipsnya jangan tadi kita semua dengan handphone, tapi jangan cuman pulang, kayak contoh pulang kerja cuman di rumah aja. Coba kalau pulang kerja juga ada kegiatan
1: yang lain, okay.
3: Pasti moodnya lebih bagus, terus udah pasti temennya lebih banyak, linknya lebih banyak, untuk apa-apa tuh bisa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan atau apa jika kita kesulitan. Kalau kita nggak punya teman, siapa yang menolongin kita?
1: Iya betul jadi milenial tuh memang itu, kita tuh berada di posisi kayak jadi jembatan antara yang generasi baby boomer sama yang Gen Z. Iya tidak sih kayak kayak kita tuh di tengah-tengah itu kan. Jadi
3: itu paling baik menurut kalau ngomong, karena menghadapi baby boomers juga itu. Nah, bayangkan aja
1: butuh effort kan
3: berurusan dengan
1: Gen Z.
3: Dan itu tuh pasti Gen Z-nya yang langsung
1: saya bisa membayangkan.
3: Nih kok kesetuh ya sama adikku ya. Jadi memangnya itulah, tengah-tengah memang seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kalau dari Yeni sendiri tipsnya seperti apa nih biar tetap bisa survive di komunitas seperti ini, kemudian kehidupan pribadinya juga tetap jalan ya.
2: Tipsnya kalau dari saya ya, kita kan banyak teman-teman OMK yang bekerja, ada yang kuliah, ya harus pandai-pandai bagi waktu lah, bisa bagi waktu.
1: Itu sih sebenarnya kuncinya ya. Jadi tidak ada alasan tidak punya waktu.
2: Jadi
1: gitu.
2: Kita orang muda jangan hanya duduk diam di rumah. Kan apalagi tema primadona youth day kami ini. OMK primadona berdampak dan menjadi teladan. Jadi orang muda harus berdampak di gereja, kayak kita ikut kegiatan, kayak orang minta, kayak seandainya frustasi minta kita untuk bertugas, kita langsung siap, tidak lagi tolak-tolak, kan kita harus berdampak orang muda.
1: Harus selalu menjadi prima donna. Sambil kipas ya, kita persiapkan. Kita masih akan kembali di sesi yang terakhir, teman Bro 2. Jangan kemana-mana setelah yang
0: satu ini.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Oke, teman berdua kembali lagi dengan kita di Show Bakers kalau sudah sama komentar di segmen terakhir nih.
1: Yes.
0: Juga mungkin kita mau buat teman-teman yang mendengarkan memberikan motivasi mungkin kakak Mei atau kakak Yeni. Apakah ada harapan buat teman-teman OMK yang mungkin saat ini masih malu-malu untuk bergabung nih? Masih ragu-ragu baju mundur cantik gitu.
1: Syahrini dia ya.
2: Oke. Buat teman-teman yang OMK Primadona yang masih malu-malu atau ragu untuk mendaftarkan diri menjadi peserta, jangan malu-malu teman, mari kita bergabung bersama Primadona Youth Day. Kita menjadi orang muda berdampak dan menjadi teladan untuk gereja kita, untuk paroki kita.
1: Nah, hidup ya. Oke.
0: Okay. Semangat.
1: Semangat ya. Kalau dari kami sebagai pendamping apa nih kami?
3: Kalau dari kami di video kami diajakan waktu misa pencanangan tuh kayak ya. Jadi ada OMK Stasiun Amalesa, mereka tuh apa? Bahasanya itu begini. Yakin 24 sampai 26 Juli kalian di rumah aja.
1: Oh.
3: Yuk gabung sama kami.
1: Oh.
3: Ikut Primadona Youth Day 2026.
1: Oke deh.
3: Jadi bakalan rugi. Karena memang pematerinya itu bagus dan kami saja tuh saya tuh malah saya merasanya bahwa aduh kayaknya pas materi tuh saya enggak boleh kemana-mana gitu. Saya harus di situ aja, saya harus catat, saya harus foto, video karena memang kami yang mengurusi itu tuh, maksudnya teman-teman OC yang mengurusi itu bertemu dengan pemateri. Bagaimana waktu bertemu dengan pematerinya saja, itu kami sudah mendapatkan asupan kepintaran begitu. Ya kan, apalagi nanti yang itu yang baru ngobrol doang nih, cuman kisi-kisi gitu kan. Apalagi ntar yang 2 jam bersama dengan mereka, sudah dengan dinamika kelompok, dengan aksi nyata, itu sudah pasti keren. Jadi untuk teman-teman yang belum mendaftar, itu harus banget daftar supaya 10 orang di lingkungan ini kalian bisa meneruskan apa yang dialami, apa yang kita lakukan di Primadona Youth Day di Nanganesa ini, supaya kalian bisa teruskan ke teman-teman di lingkungan supaya apa OMK Primadona itu semakin menjadi primadona.
1: Oke deh.
0: Dan semakin menyala.
1: Menyala. Oke deh. Oke, boleh dong kami slogan lagi penyemangat buat seluruh OMK yang ada di Paroki Dona supaya Primadona Youth Day 2026 nanti tuh jadi pecah kayak tadi tuh. Apa tuh yang 24 sampai 26 Juli yakin masih di rumah saja gitu kan. Boleh dong sekali lagi kami ini. Oke.
3: Oke. Yakin kalian 24 sampai 26 Juli cuman di rumah aja.
0: Rugi dong.
3: Yuk ikut Primadona Youth Day 2026.
1: Oke. Thank you so much Kame,
3: Yeni. Thank you so much. Sukses. Kakak Trinitas,
0: yeah.
3: Ria dengan kakak Ayah. Kakak Ayah nama panjangnya bagaimana?
0: Cahya
1: Wulandari.
3: Oh, Cahya Wulandari.
1: Oke. Okay. Thank you, sukses untuk kegiatannya 24 sampai 26 Juli nanti. Dan buat teman Pro 2, kalian kalau ingin nonton lagi boleh cek di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yes. Kita harus dukung semua program-program kreatif, program-program edukatif dari orang-orang muda kita. Saya Trinitas.
0: Ya, saya Ayah. Kita pamit dari CLBK. Mau Pro 2, saya bertemu di CLBK MC berikutnya. Dan saya teruskan, setelah ini akan ada musik rasyat dari Jakarta.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Cukup pengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay. Kan?
2: Yeah.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh. Oke. Okay. Makan buah. Nggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan? Sejuk gitu-gitu, nggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Itu benar.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena gen kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget, misalkan pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang, bener.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Okay.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja
0: maksudnya.
2: Oh. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Maca yang bener ya, sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Oh, okay.
2: Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Yes,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget bikin bridging.
1: Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya. Gitu, ya.
0: Sudah. Iya.
2: Masuk dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik meja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
0: Gue
2: seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya. Gak tau. Gak ya.
0: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya Hello Baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Yeah,
2: maksudnya kan it takes a lot. Mm-hmm. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep. Mm-hmm.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan. Mm-hmm. Gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Mm. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. Mm. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini

0: kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
0: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi,
0: iya,
1: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
2: Oh.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
0: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
0: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya, yeah. Oke.
0: Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
1: 20?
0: Kalau curhat ya lu gitu. Okay, ya, jadi tentang lu jadi distract gue nggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
0: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
1: Okay.
0: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Oke.
0: Okay. Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih yang kita alami selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lu mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lu percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
0: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya, jujur,
2: susah.
0: Nah, itu lu mesti sibuk.
2: Lu masih bikin lagu, Bro.
1: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
1: Enggak, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
0: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Oke.
0: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
2: Iya. Benar.
1: Oh my god.
2: Wow.
1: Oke. Okay. Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. Seperti itu sih.
0: Seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam.
0: Jujurnya.
1: Alright, Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul.
2: Masih ini berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Iya kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
0: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
0: Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu.
1: Oke. Okay.
0: Sama mantan gue.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik

0: Patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Gue kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
1: datang
0: gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
1: menghanyutkan
0: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Benar-benar.
0: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa?
0: Kalau tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
0: Pak, sesemua itu kan?
1: Semuanya.
2: Kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811-800-105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
2: Jordi Riz.

0: menghanyutkan kan?
1: Benar. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Wow.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. Oh, that's really nice.
1: All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu ya. Ditunggu ya.
1: Amin. Let's
0: go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So
0: kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh? Dari Hijicks, okay.
2: Hijicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini adalah Michael Bublé, tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé ya?
2: Michael Bublé gitu.
1: Iya sih.
2: Gue tuh kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Iya,
0: maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah. Waalaikumsalam. Top markotop kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih.
2: Banjarmasin.
1: Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujur. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
0: Jujur kembali ya.
2: Ini jujur lagu kayak jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra.
1: Oh, yes. Oke.
2: Jadi gue pikirnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pin collab sama dia.
1: Itu seru sih.
2: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue. Berapapun umurnya dia, tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Oh wow. Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya?
1: Gak harus
0: digabung-gabung gitu ya?
2: Gak harus. Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: SK.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksud itu jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng nih. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu. Bener. Dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa? Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah, bener banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu udahlah, iya, itu udah susah. Iya, kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya Let Them.
2: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah, seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Bener. Oh my God. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Boleh.
0: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya orang lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita coba separate the artist and their work.
1: Artis sama
0: Paham. Misalkan kayak Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
1: It doesn't
2: mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kan.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata. Makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu. Oke.
2: Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Jordi
0: Risa Bebani.
1: Jordi Risa Bebani.
0: Set tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform, udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: Lisius. Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
2: Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya benar.
2: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak Udah rame sih.
1: Lope-lope hijau semua ya sih.
2: Iya.
0: Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tetap bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau mulu? Boleh galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

Pro 2 yang masih setia di 92,2 MHz. Lagu yang saat ini sedang kamu dengarkan adalah lagu yang berjudul Ledo. Penyanyinya adalah Datu Kasman ya. Ini bahasa daerah Kaili atau Sulawesi Tengah yang ditulis teman Pro 2 pada tahun 1992. Buat milenial, pasti kamu masih cute kan? Dan lagu ini tuh telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023. Lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang takkan lekang walaupun telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu. Sesaat lagi, kamu akan mengikuti Cerita Penutup Hari.

0: Wow, teman Pro 2 masih dengan Ayah dan juga Trinitas di Jaga Malam. Dan lebih tepatnya kita sudah dicerita penutup hari nih. Wow.
1: Yang mau curhat boleh, malam hari ini kita jadi tempat sampah buat kamu. Kita rela ya teman Pro 2, untuk kamu apa sih yang tidak,
0: oh,
1: ya kan?
0: Sweet.
1: Saking baiknya kita. Jadi nanti kamu boleh bergabung bersama kami di 082-147-650-422.
0: Atau kita juga kamu juga bisa mention kita di Instagram Pro 2 FMND dan juga mobile aplikasi di RRI Digital teman Pro 2. Jadi buat malam ini jika kamu ada menyarankan topik atau pembahasan boleh banget ya, dan juga curhat tadi disampaikan oleh Trinitas juga sangat boleh teman Pro 2 sampai pukul 23.00 nanti. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Alfa.
1: Halo halo Ajika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: dua itu dia dari Yanda Angga dengan Semuanya Untukmu.
1: Oh, semuanya dong untuk kamu.
0: Iya. Tapi pertanyaannya kalau yang suka PHP gitu kan, itu bagaimana?
1: Aduh, nah itu sangat gawat ya teman berdua. Kita sudah memberikan semuanya untukmu, tapi kamu tidak memberikan punya kamu semuanya untuk kita gitu. Okay, ya. Karena di PHP itu sangat berbahaya teman berdua. Jadi sebelum mungkin ya, sebelum benar-benar ada status yang jelas, jangan diberikan semuanya mungkin ya. Bisa.
0: Iyalah.
1: Mungkin itulah solusinya ya teman berdua, biar kamu tidak kecewa berat.
0: Betul, jangan digantung-gantung yang namanya hubungan. Ya kan?
1: Betul. Jadi kita sebagai perempuan juga harus bisa bijak. Ya kalau misalnya tidak ada kepastian tuh, ya sudah tinggalkan saja. Mungkin bisalah kita lihat prospeknya 1-2 bulan, tapi kalau tidak ada perkembangan, cari yang lain mungkin ya opsinya.
0: Setuju,
1: ya.
0: Setuju itu. Ayah setuju sekali ya.
1: Wow.
0: Dan saya yakin juga banyak dari antara teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita malam hari ini nih, Ayah. Kamu pasti juga pernah dong merasakan ini.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Benar sekali.
0: Hubungannya jalan dekat, rapat.
1: Betul.
0: Hangat.
1: Oh, wow.
0: Tapi tidak pernah benar-benar memiliki nama.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Dan kamu galau sekali. Padahal kamu sudah sangat berharap.
0: Betul.
1: Aduh, dia pasti ini nembak saya. Aduh, pasti dia akan menyatakan perasaan, tapi tidak kunjung datang. Betul. Ya, harapan itu.
0: Tiap
1: dan
0: hari
1: kamu
0: bertemu.
1: Berharap.
0: Betul. Tiap hari bertemu, tiap hari apa lagi? Kasih perhatian, kamunya rasa happy, ya kan?
1: Bener. Dan kalau ditanya tentang arah hubungan, jawabannya selalu menggantung, tidak ada komitmen, tidak ada kejelasan.
0: Betul.
1: Tapi juga tidak benar-benar berpisah. Dilema ya pasti.
0: Betul.
1: Ya. Sebagian orang dan sebagian dari kamu teman produk pasti sedang mengalami saat ini. Hubungan seperti ini tuh bisa terasa nyamannya di hanya di awal aja, karena tidak memiliki banyak tuntutan pastinya kan. Namun jika berlangsung terlalu lama, mulai deh.
0: Nah,
1: mulai bingung kamu pasti.
0: Ini yang bahaya. Iya tidak sih, Ayah?
1: Bahaya pasti.
0: Waktu kamu tuh seperti
1: dibuang,
0: buang,
1: disia-siakan,
0: disia-siakan.
1: Yang seharusnya mungkin kamu sudah bertemu dengan real jodoh kamu.
0: Yes.
1: Jadi,
0: jadi
1: terlewat jodohnya. Terus, aduh bingung. Ih, gimana ya menjelaskannya ya? Intinya pasti kamu sedang dalam tahap frustasi berat nih ketika akhirnya hanya di PHP gitu. Dan pada endingnya memang hanya PHP begitu.
0: Iya.
1: Dan kamu mulai frustasi yang akhirnya mengganggu mental kamu teman Pro 2.
0: Yes. Ujungnya kemana? Ujungnya tak jelas teman Pro 2 ya. Nyaman, orang bilang nyaman tapi tidak jelas. Itu dia poin pertama, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, memilih menjalani hubungan tanpa label, karena mungkin merasa kok semuanya bersama dia terasa jauh lebih ringan, ya kan? Tidak banyak tuntutan, tidak banyak aturan, tidak perlu membahas masa depan. Awalnya memang terasa nyaman, hey! Namun kenyamanan tanpa arah seringkali berubah menjadi ketidakpastian.
1: Jadi itu teman berdua, ujung-ujungnya sudah tidak ada kepastian.
0: Betul.
1: Terus kita kepikiran, dari kita kepikiran kita jadi asam lambung ya.
0: Iya, yang paling berat itu bukan soal status sebenarnya. Iya, tapi yang paling melelahkan itu adalah bertanya-tanya. Dia serius tidak ya? Saya dia anggap apa ya? Kenapa kalau sayang dia tidak pernah mau memberi kepastian ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul setiap hari itu yang bikin kita tuh jadi kena mental.
1: Iya lagi kita jadi insecure mungkin sama diri kita.
0: Betul.
1: Karena apakah saya tidak layak dimiliki begitu? Apakah memang saya tidak layak dicintai? Apakah saya hanya memang sebagai figuran atau untuk
0: pelarian?
1: Pelarian. Aduh, terus banyak hal-hal yang dipertanyakan mengganggu.
0: Betul.
1: Mental jadinya teman berdua.
0: Tapi Ayah pernah tidak sih mengalami ini atau mendapat cerita dari orang di sekitar tentang mereka yang mungkin menjalani hubungan seperti ini? Gitu.
1: Kalau pribadi mengalami, aduh, kenapa saya tidak mengalaminya?
0: Oh ya, syukurlah.
1: Syukur, iya, belum pernah mengalami sejauh ini, benar sekali. Dan kalau cerita-cerita juga belum nih teman Pro 2. Makanya kalau teman Pro 2 ada cerita, Ayah pengen dengar relate-nya ya, benar-benar terjadi sama kamu. Karena teman-teman Ayah juga kayaknya memang tidak ada sih yang bercerita begitu. Karena kebanyakan mereka cerita tentang

0: ternyata cowoknya ini tuh cuma menggantung Ayah.
1: Oh, apakah cowoknya itu punya pacar lain?
0: Iya. Dan ternyata,
2: aduh, gong sekali.
0: Dan ternyata terakhir tuh baru ketahuan sama si ceweknya pada saat melihat sosial media. Ternyata si cowoknya tuh sudah tunangan.
1: OMG.
0: Oh, bayangkan sekian 3 bulan komunikasi, tapi tidak pernah komunikasi itu hanya melalui chat ya. Jadi mereka tuh komunikasi hanya melalui chat. Jadi tidak by phone. Ketemuan pernah.
1: Okay.
0: Ketemuan pernah, diajak jalan pernah. Itu kan sekali. Tapi si cowoknya itu tidak memberi kepastian hubungannya ini tuh apa, dan si ceweknya ini selalu bertanya-tanya. Dan pada akhirnya justru yang mengajak ketemuan justru si ceweknya. Karena kan saking
1: sambil penasaran dan sudah nyaman mungkin ya.
0: Nyaman dan kemudian bertanya-tanya. Dan ada satu, seringkali, bukan satu kali, katanya tuh beberapa momen si misalnya lagi intens nih WhatsAppan gitu kan, lagi intens chat. Tiba-tiba tuh kayak si cowoknya tuh bisa menghilang 1 minggu.
1: Oh,
0: paham kan?
1: Terus paham.
0: Tiba-tiba 3 hari bisa hilang.
1: Okay.
0: Kan si ceweknya ini mau ngechat kamu 1 minggu kemana? Pertanyaan itu kan tidak mungkin ya, karena kan tidak punya hubungan.
1: Iya, serba salah ya. Mau interogasi tapi tidak pada tempatnya karena saya siapa begitu. Aduh, jadi, sedih sekali.
0: Iya sih. Tapi pada akhirnya di bulan ketiga si ceweknya ini tuh baru tersadar bahwa dia dipermainkan. Dari situlah dia memutuskan untuk bye sama si cowoknya itu. Jadi si cowok tuh kayak bahkan dia mengirim video, pernah ke tempat ini tidak, nanti kita kesini ya, kita jalan-jalan ke ini ya.
1: Aduh, fix itu cowok jahat banget sih. Iya. Bagaimana kalau tunangannya tahu ya?
0: Betul.
1: Aduh, saya kalau misalnya seperti di posisi seperti teman kamu nih, Trinitas, saya sepertinya akan chat tunangannya ya, walaupun saya bukan siapa-siapa. Maaf, lihat ini kelakuan pasangan kekasih kamu. Kamu pikir-pikir lagi ya kalau mau menikah dengan beliau begitu.
0: Oke, dan itu dia persoalannya ya, baru di akhir baru ketahuan. Itu pun lewat sosial media. Oh, ternyata dia sudah tunangan.
1: Sosial media lagi-lagi menyelamatkan kamu.
0: Jadi media ada keren. Positif negatifnya kan.
1: Ya, benar sekali.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: teman Pro 2. Sepertinya cuaca lagi sendu ya malam hari ini. Iya. Hujan di malam Jumat.
1: Betul. Apakah dia menyesuaikan dengan topik bahasan kita malam hari
0: ini? Iya. Bisa jadi. Kita membahas tentang sebuah hubungan tanpa kepastian, teman Pro 2, yang kira bisa mengganggu kesehatan mental. Dan buat teman Pro 2 juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp kita di 082147650422. Yes. Kamu boleh sharing pengalaman kamu atau pengalaman teman kamu atau yang mungkin sekarang kamu alami, minta tips-tipsnya bagaimana juga boleh banget ya teman Pro 2.
1: Kamu keluar dari zona itu juga seperti apa, boleh lah. Tapi nih teman Pro 2 ya, Ayah. Dampak pertama kalau misalnya kita berada di dalam hubungan ini, katanya cemas karena tidak tahu arah hubungan. Iya kan? Karena kan kita hidup dalam tanda tanya.
0: Apalagi kalau sampai bertahun-tahun dia mengalaminya.
1: Nah ini nih, tadi yang sempat kita bahas, hari ini dia balas chat cepat, kita senyum-senyum kan. Tiba-tiba besok dia menghilang, bahkan seharian, bahkan bisa sampai seminggu. Kemudian kitanya jadi panik.
0: Betul.
1: Kenapa dia tidak, kita mau menghubungi duluan, gengsi.
0: Betul kan, takut
1: memang kamu siapa. Kemudian bertanya, kok kamu tidak menghubungi saya seminggu lah, status hubungannya
0: Iya. Teman Pro 2.
1: Dan dia kemudian datang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
0: Tidak bersalah. Hanya untuk pelarian itu tadi, teman Pro 2.
1: Betul sih, Ayah.
0: Sedih sih sebenarnya, kita sebagai perempuan kan yang dirugikan ya. Laki-laki mah tidak dirugikan apa-apa, teman Pro 2. Jadi gimana lah baiknya ya teman Pro 2, kalau sudah ada tanda-tanda sekarang nih masih berjalan jangka pendek ya, masih seminggu, dua minggu atau sebulan, mungkin langsung bisa diakhiri aja sebelum kamu terlalu dalam nyaman dan mulai ada rasa cinta. Udah rumit urusannya.
1: Yes, teman Pro 2, jadinya kamu timbul rasa cemas, sulit fokus, ya kan? Bahkan kalau misalnya kerja sekalipun atau kumpul sama teman-teman, pikiran kita tuh tetap ke dia. Kok dia tidak balas ya? Atau kita lagi kumpul-kumpul, takut tiba-tiba dia chat.
0: Betul.
1: Atau dia
0: telepon,
1: saya lupa gitu kan. Tapi belum tentu juga dia memikirkan kita sebanyak kita memikirkan dia.
0: Iya lagi. Jadi harusnya bagaimana nih?
1: Betul. Jadi itu harus ditinggalkan sih sebenarnya.
0: Iya, teman Pro 2, harus ditinggalkan, harus ambil cepat cepat keputusan.
1: Betul.
0: Jangan terlalu lama, karena kalau sudah mendarah daging rasa kita nyaman dan cinta, akhirnya kita punya hasil untuk memiliki.
1: Betul.
0: Terus menimbulkan kita menjadikan kita orang ketiga, itu juga berbahaya ya.
1: Jangan.
0: Jadi jangan sampai kamu di posisi itu nantinya menjadi seorang pelakor atau bagaimana jangan. Itu. Jadi ya dari sekarang sudah bisa selektif banget ya, pakai banget sekali.
1: Oke deh. Dan ini ada yang bergabung nih. Pernah tidak kamu merasa hubungan lebih banyak diisi tanda tanya daripada kepastian? Ya iyalah teman Pro 2. Sudah pasti ya.
0: Karena topik kita memang itu, hubungan tanpa kepastian. Pasti menjalaninya tanda tanya semua ya, dari pagi sampai malam mau tidur tanda tanya. Terus. Tapi kalau lagi dengan si beliau ya tidak tanda tanya, tapi kalau hilang jadi tanda tanya teman Pro 2.
1: Capek kan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Okay, kita masih di cerita penutup hari. Apalagi nih Ayah yang mungkin bisa menjadi dampak buat kita kalau berada di hubungan yang terus digantung.
1: Wow, hubungan tanpa kepastiannya teman pro 2 itu bisa menyebabkan harga diri kita bisa perlahan menurun, insecure parah ya. Itu tadi yang kita sempat bahas di awal, seperti sepertinya tidak ada orang yang bisa mencintai saya, sepertinya saya tidak layak dimiliki dan lain-lain. Jadi benar-benar insecure parah kita jadinya teman pro 2 karena kita mungkin mengalami hubungan tanpa kepastian, apalagi kalau udah berlangsung lama sekali ya. Dan akhirnya duar dia menikah. Dia menikah dengan orang lain, terus kita digantung. Wow, selamat tinggal sudah.
0: Jadi kayak kita tuh berpikir kayak kita tidak pantas, kita tidak layak, kita belum cukup. Apa kita kurang cantik? Jadi kita bingung dengan diri kita sendiri.
1: Betul. Iya sih. Apakah kita kurang cantik? Apakah saya tidak layak? Apakah saya harus merubah hidung saya?
0: Betul.
1: Saya merubah mata saya biar lebih besar, atau saya harus memutihkan kulit saya, ya kan? Kan jadi kemana-mana ya pikiran kita teman pro 2 untuk mempercantik diri semaksimal mungkin supaya kita tuh bisa dimiliki orang lain. Jadi menyesuaikan ekspektasi orang lain begitu supaya kita bisa layak dicintai dan dimiliki.
0: Tapi
1: begitu,
0: kalau sama jodoh yang memang tepat ya, yang memang Tuhan kirimkan ke kita tuh.
1: Betul.
0: Pernah tidak sih Ayah bertanya sama pasangan kayak, kamu tuh punya standar, kayak kan biasanya suka ada standar pasangan ini. Kalau pasangan Ayah tuh punya standar tidak? Pasangan yang sekarang ya. Kayak ada standar tidak sih untuk memilih pasangan?
1: Sebenarnya itu saya juga bingung ya, karena kami sangat dadakan sekali. Dia beliau juga sangat dadakan mengajak saya menikah tanpa mengenal saya lebih jauh, sehingga saya berpikir nih, apakah beliau tidak punya standar memilih istri begitu. Ternyata ada, katanya gitu. Ada. Yang penting kalau dari fisik enggak, tapi bisa diajak komunikasi. Terus ngobrol tuh enak gitu, dan adem, apa ya bahasa itu, kayak iya bisa jadi tempat pulang lah benar-benar gitu. Dia tuh tidak suka perempuan yang kalau laki-laki pulang tuh langsung dimarah-marahi, kenapa gini-gini, dia tidak suka begitu. Terus kemarin itu tuh kan dia langsung ajak nikah sebelum tahu saya ya, begitu saya tanya, emang sudah tahu saya orang yang seperti itu?
0: Pasti
1: itu
0: kan
1: adalah strategi laki-laki. Kalau misalnya kamu seperti itu, saya tinggalkan, katanya, maksudnya sebelum menikah. Jadi dia pancing dulu supaya saya itu bisa keluar sifat aslinya, karena saya ini mau menikah, ibaratnya begitu. Saya sudah punya calon suami nih. Kebanyakan orang begitu kan langsung keluar sifat aslinya. Dia melihat begitu. Tapi agak riskan ya, takut tiba-tiba ditinggali gitu. Digandung juga tidak sejati.
0: Iya. Ketakutan itu pasti ada.
1: Betul.
0: Kan.
1: Dan ternyata semakin lama menjalin hubungan setelah jadi, pada akhirnya kita benar-benar melihat kekurangan pasangan yang dilihat orang lain itu justru bukan kekurangan yang kita lihat. Bagaimana ya bilang? Mungkin orang lain melihat saya nih hitam, ada kekurangan saya, tapi pasangan kita tidak melihat itu sebagai kekurangan. Begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar sudah kita muka jelek bangun tidur, mereka ya fine-fine aja gitu.
0: Pernah saya tuh ke suami tuh tanya kayak, pasti dulu punya kriteria. Tidak ada kriteria. Terus yang kau harapkan, ya baik, yang ini, yang nyambung
1: seperti
0: sama keluarga,
1: betul,
0: gitu kan. Jadi kayak, jadi tidak ada maksudnya yang standarnya harus begini, harus putih, harus bla bla bla. Tidak ada. Terus kayak saya tuh memaksa untuk supaya mendapat jawaban lebih.
1: Betul.
0: Tapi ternyata jawaban mereka terus
1: rata-rata sama lagi, yang penting baik.
0: Ya, yang penting baik kan. Terus terus kalau lihat yang sekarang, saya suka bertanya, terus kalau lihat yang sekarang bagaimana? Menyesal tidak, itu kan? Setelah tahu menyesal tidak begini. Tidak menyesal gitu kan. Tidak menyesal. Oh, jadi siap menerima. Ya sudah, karena memang tidak ada ekspektasi berlebihan gitu kan. Jadi jatuhnya ya tidak kecewa yang dalam.
1: Benar sekali. Keren ya teman bro 2. Jadi kalau kamu menemukan orang yang benar-benar tepat, dia benar-benar akan menghargai kamu, dan mau bagaimanapun kamu, dia akan ya fine aja, aja, dan tidak akan mengkritik, ih lihat nih gendutan, gurusi lagi badannya, gitu. Dia tidak akan keluar omongan seperti itu. Begitu.
0: Dan siap menerima apa ya, inner child kita sih.
1: Iya lagi.
0: Yang kayak kita
1: bayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di keluarga. Bayangkan kita tidak pernah lakukan, manja-manja kita di keluarga. Gilaan kita ya, kita lakukan di pasangan, dan mereka fan-fan aja.
0: Oke, keren sih itu.

0: dia pu story tu, alay, jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih. Mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Teman terbaik.

0: Oke, teman bro dua. Bernadia, saya pikir tadi apa? Ternyata rabun jauh.
1: Harus pakai kacamata sih.
0: Iya,
1: wajib. Lagu Afgan tuh kacamata.
0: Oh iya, betul.
1: Oke. Teman bro dua, kita masih membahas tentang dampak dari sebuah hubungan tanpa kepastian nih, yang tadi ada insecure jadinya ya, insecure parah, kemudian terus-menerus merasa cemas karena tidak tahu arah hubungan itu kemana dan seperti apa. Selanjutnya teman pro 2, kamu tuh bisa sulit banget fokus pada diri sendiri dan masa depan.
0: Nah, ini yang ditakutkan.
1: Ya karena sudah terganggu ya pikirannya ya, sudah merasa cemas, terus insecure, akhirnya pikiran hanya ke situ-situ aja, tidak memikirkan masa depan kita, bahwa sebenarnya perjalanan kita masih panjang sekali.
0: Betul.
1: Masih banyak hal-hal yang menanti kita, hal-hal seru, hal-hal menarik, pengalaman-pengalaman unik yang menanti kita. Jadi kita stuck di situ aja, hanya fokus pada diri sendiri yang terluka mungkin karena digantung. Dan juga akhirnya masa depan tidak terpikirkan oleh kita, padahal panjang sekali perjalanan kita teman pro 2.
0: Berharap hubungan ini akan berubah, ternyata sama saja. Ya kan ya.
1: Benar.
0: Hari ini dekat, besok menghilang. Sambil kerja cek HP terus, takut dianya WhatsApp ya kan.
1: Oh my god.
0: Begitu dia WhatsApp, kita balas, satu minggu kemudian baru dia
1: dibalas. Baru kita frustasi parah ya, dia tidak balas-balas, apakah saya ditinggalkan. Dia tuh memang, kamu tuh hanya pelarian, bukan prioritasnya. Begitu. Jadi kamu percaya deh, mungkin hari ini kalau kamu mengalaminya, 2 atau 3 tahun yang akan datang kamu akan tersenyum mengingat masa lalu itu, kenapa kamu bisa sampai seperti itu. Merasa sampai insecure parah, mungkin terus kecewa berat begitu teman pro 2. Jadi dari sekarang jangan terlalu berlebihan, karena masa depan masih panjang dan kamu akan melewati hal-hal tak terduga lainnya.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Julia with Changes, teman-teman berdua. Wah, sudah sampai di menit ke berapa nih? 26
1: ya? Pukul 22 lewat 26, no. Teman berdua. Tidak terasa 30 menit lagi cerita penutup hari kita.
0: Iya. Yes.
1: Ini juga kita masih membahas tentang dampak kesehatan dari hubungan tanpa status teman pro 2. Itu juga ternyata bisa membuat emosi naik turun dan membuat mental super lelah. Bayangkan nih ya, kita nih dengan hiruk-piruk kehidupan, pekerjaan yang sangat banyak dan lelah, ditambah lagi urusan begini, aduh. Sepertinya sia-sia tidak sih kalau kita hanya memikirkan emosi kita.
0: Betul.
1: Yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Akhirnya mental kita juga cepat lelah. Padahal mental kita ini bisa kita simpan untuk hal yang lebih baik begitu.
0: Betul. Jadi kalian tinggal pilih teman pro 2, mau yang mana?
1: Iya.
0: Mau pilih bertahan, berada dalam bertahan atau mau melepaskan.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Okay, teman Pro 2 dilestari dengan jadi udara.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi yang mau kita bahas malam hari ini?
1: Masih tentang kepastian dalam hubungan yang tidak ada atau hubungannya digantung ya, teman Pro 2. Dampak terakhir mungkin yang bisa kita kasih buat kamu semuanya, yaitu kamu itu berhak mendapat kejelasan dalam hubungan. Yes, jadi kalau kamu kamu tuh berhak menuntut ya, lebih tepatnya. Jadi ini kita nih sering sleep call, sering telepon, sering chat. Kok anggap saya apa begitu? Boleh kayaknya sih kalau kita tanya begitu. Sih. Atau kamu ada rasa perasaan tidak dengan saya begitu? Kamu anggap saya apa begitu? Pokoknya sebatas teman. Jadi kamu sudah tahu di awal begitu sih. Kalau tidak berani kamu ungkapkan dan kamu tanya, itu akan berlarut-larut sampai panjang dan akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang tadi 1, 2, 3, 4 yang sudah kita sampaikan, teman Prodo. Akhirnya kamu digantung, akhirnya kamu insecure parah, akhirnya emosi kamu juga naik turun, diliputi kecemasan sepanjang hari. Betul. Begitu.
0: Kalaupun memang pada akhirnya mendapatkan jawaban yang bikin kamu sedih, it's okay untuk cuma saat itu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ingat.
0: Tapi tidak berlarut-larut.
1: Iya, benar sekali, tidak apa-apa, itu bagian dari kehidupan ya, teman Prodo. Pasti ada asam garamnya, tidak mungkin kamu jalannya lurus, pasti ada berbelok-belok. Jadi it's okay aja. Itu akan berlalu kok, teman Prodo. Jadi kalau kamu sedih karena hasilnya tidak sesuai harapan kamu, jawabannya tidak apa-apa, kamu mungkin sudah bisa mulai mencari yang baru gitu ya. Mulai tebar-tebar pesona kamu ke cowok-cowok lain, siapa tahu ada yang nyangkut satu gitu.
0: Iya. Langsung klik terus
1: jadi
0: KUA atau gereja. Bolehlah.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

reason for what

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 tidak terasa kita sudah di
1: penghujung cerita penutup hari malam hari ini di malam Jumat.
0: Betul. Dari sini kita bisa belajar seharusnya cinta itu membawa rasa tenang, bukan rasa penasaran.
1: Yes. Tapi bisa jadi di awal mulai datangnya cinta itu ada rasa penasaran.
0: Iya.
1: Baru ketika cinta sudah masuk, nah itulah adanya rasa tenang, rasa aman, nyaman, begitu.
0: Betul sekali. Kalau misalnya hari ini kamu masih berada dalam hubungan yang membuat kamu terus bertanya posisi kamu di mana, ya kan? Mungkin kamu harus ambil ruang untuk bicara yang jujur, teman Pro 2 ya.
1: Benar sekali. Kamu harus menyiapkan diri dan mental kamu untuk berani berkata, kamu anggap saya apa selama ini, gitu ya teman berdua. Jangan dibiarkan atau kamu takut mengatakan itu, nanti jadinya dia tidak sering chat kamu lagi, atau dia tidak mau berhubungan dengan kamu lagi.
0: Betul.
1: Kan lebih baik sekarang, jangan ditunda-tunda sebelum dampaknya semakin parah, teman berdua.
0: Okay. Kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini di cerita penutup hari. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati. Harus sehat-sehat ya.
1: Ya, benar sekali teman Pro 2. Di musim yang setiap malam dingin ini, jangan sampai hati kamu juga dingin ya.
0: Yes. Saya Trinita.
1: Dan saya Aya.
0: Tetap enjoy terus di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada teman nongkrong. Tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND. Bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani Teman Pro 2 di edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Cahya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kali ini tentang tiga orang yang dikabulkan doanya. Setiap kita yang berdoa pasti berharap dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hal itu sebagai pertanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongannya. Alangkah bahagia jika doa terkabul, seolah pertanda bahwa hajat kita diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شق فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga doa yang akan dikabulkan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, doa orang-orang yang terzalimi. Kedua, doa orang musafir. Dan ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas mengisyaratkan pada kita bahwa ada tiga doa yang akan tertolak. Pertama, doa orang terzalimi. Kedua, doa orang safar. Dan ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pertama adalah doa orang yang terzalimi. Zalim yang dimaksud dalam hadis di atas adalah ucapan atau tindakan yang melampaui batas syariat terkait dengan hak sesama manusia. Sedangkan Allah Maha Adil dan mencintai keadilan. Allah membenci kezaliman dan membenci orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, Allah mengabulkan doa orang yang terzalimi tanpa penghalang. Apalagi jika orang terzalimi disebab agamanya. Karena membela agama Allah, bahkan sekalipun orang yang teraniaya adalah orang fajir, jika ia berdoa saat terzalimi, doanya berpotensi dikabulkan. Bukan karena kecintaan Allah kepadanya, tapi kepada keadilan yang Allah wajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa orang yang teraniaya terkabulkan apabila dia seorang durhaka, maka kedurhakaannya akan kembali kepada diri sendiri. Maka kita harus berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Jangan sampai ada unsur menzalimi orang lain. Sekiranya kita pernah lalai berbuat zalim, seperti mencaci, mencela, bahkan memfitnah, maka solusinya adalah segera meminta ampun kepada Allah, lalu meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Sebaliknya, jika kita terzalimi, langkah bijak adalah mengikhlaskan dan memaafkan, lantas mendoakan kebaikan hidayah, bukan keburukan. Karena dengan mendoakan kebaikan, maka yang akan menuai kebaikan itu bukan hanya orang lain, namun pada diri kita sendiri.
Pendengar RRI yang dirahmati Allah, doa kedua adalah yang dipanjatkan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Hal ini karena perjalanan jauh identik dengan hal-hal yang menyulitkan. Saat kondisi sulit itulah biasanya hati kita akan pasrah dan tawakal kepada Allah. Saat pesawat yang kita tumpangi berada di ketinggian, saat kapal yang kita naiki berada di tengah samudra yang dalam, ketika hati hanya bersandar pada Allah, berharap bisa selamat sampai tujuan, saat itulah potensi doa akan lebih besar untuk diijabah. Oleh sebab itu, saat melakukan safar, hendaknya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berzikir dan berdoa. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika safar adalah meminta tambahan kebaikan dan ketakwaan serta amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali, ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Hal ini karena doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk sang anak biasanya tumbuh dari hati yang tulus dan ikhlas, menjiwai dan penuh harap. Karena itulah, doa tersebut lebih berpotensi untuk dikabulkan. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa doa ini bersifat umum, termasuk di dalamnya doa untuk kebaikan anak atau bahkan doa yang berkonotasi negatif karena kelakuan buruk si anak. Dengan catatan, seorang tua memang memiliki hak yang benar untuk berdoa dengan doa itu, karena tidak mungkin bagi orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali memang ia benar-benar terzolimi. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai orang tua berdoa yang baik-baik untuk anak, karena anak adalah aset berharga. Tatkala anak baik, maka kebaikannya pun akan menjadi ladang pahala untuk kita nanti. Tatkala anak buruk, imbasnya pun pada kita sendiri. Sebaliknya, sebagai anak jangan sampai kita mengundang murka orang tua. Carilah kebaikan dari doa-doa mereka, sebab keberkahan hidup dan ridho dari Allah tergantung pada keduanya. Wallahu a'lam. Allahumma inna nastahfizuk wa nastaudi'uka adiyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli syai'in a'taitana faghfir lana ya rabbana innaka antal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, 540 siswa BRU SMK Stella Maris dapat perbekalan hukum dan dari Polres Manggarai Barat. Dilansir langsung dari KBRN, Seksi Hubungan Masyarakat Humas Polres Manggarai Barat memberikan pembekalan hukum, literasi digital dan pendidikan moral kepada 540 siswa baru di SMK Stella Maris Labuan Bajo dalam kegiatan Mesa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Kamis 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, semua SPBU ND batasi BBM subsidi bagi penunggang pajak. Dilansir langsung dari KBRN, stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten ND mulai menerapkan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini, teman Pro 2, menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Penerapan aturan itu mulai diawasi secara langsung oleh tim satuan tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND, Polres ND, dan Satpol PP. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, belanja infrastruktur di wilayah KPPN ND tertinggi dalam 3 tahun. Dilansir langsung dari KPRN, realisasi belanja infrastruktur di wilayah kerja KPPN ND hingga semester 1 2026 mencapai 115,15 miliar atau 49,83% dari total pagu 231,10 miliar, teman Pro 2. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir pada periode yang sama dan menunjukkan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur sejak awal tahun anggaran. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hey ho teman Pro 2, selamat pagi. Morning sunshine teman Pro 2, balik lagi di edisi Jumat ya, 10 Juli 2026. Wow, ini sudah di tanggal 10 ya teman Pro 2. Perasaan kemarin baru di tanggal 1, tiba-tiba tanggal 10 Juli nih. Dan buat kamu semuanya, balik lagi di edisi Sepada pagi hari ini bareng Salsa teman Pro 2, yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang belum bangun, ayo bangun. Pancarkan semangat kamu, pancarkan wajah kamu yang pasti cantik aman teliti, ganteng juga ya. Kalau bangun tidur tuh ketampanannya tuh bertambah teman Pro 2.

Tapi ini semuanya kayaknya belum pada tidur ya teman-teman Pro 2, karena lagi pantau nih pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini, Prancis lawan Maroko teman-teman Pro 2. Aduh, tapi kalau dilihat-lihat Prancis sudah dengan skor 2 ya, Maroko masih 0. Buat kamu nih para fans Prancis, kayaknya belum bisa tidur, balik tidur lagi. Tapi kalau sebentar sekalinya tidur selesai pertandingan, langsung full senyum ya kalian. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan di pagi hari ini dengan informasi yang relate buat kamu teman Pro 2. Kita juga bakal bangunkan pagi kamu biar lebih heboh. And then kita punya satu yang spesial di pagi hari ini, yaitu Obras Obrolan Sepeda, karena bakal live langsung dari YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang pagi hari ini masih bingung RRI Digital harus kita download dan cek di mana, kalian tinggal buka HP and then klik App Store atau Play Store yang ada di HP kamu, download dan dengerin Pro 2 mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam teman Pro 2. Bakal ada santai siang, sore ceria, dan jaga malam di hari ini. Sebelum kita ke informasi Kepo Time pagi hari ini, kita ke lagu dulu biar naikin mood kamu di pagi hari ini.

0: Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro2. Sesaat lagi, kamu akan mengikuti Kepo Time Pro2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Kalian teman Bro 2, saatnya kita di Kepo Time. Jadi buat kamu yang lagi kepo ya, pagi hari ini ada informasi apa sih, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan kita punya satu informasi yang lagi happening teman Bro 2. Dan ini datang dari penyanyi Tom Van JB teman Bro 2, alias Justin Bieber, yang bakal tampil di acara perdana halftime show final FIFA World Cup 2026 teman Bro 2. Justin Bieber and then deretan artis diantara lainnya itu BTS, Shakira, hingga Madonna akan tampil di acara perdana halftime show yang akan digelar ya pada 19 Juli mendatang saat final Piala Dunia 2026 teman berdua. Selain mereka berempat, musisi lainnya yang akan jadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi tersebut adalah Burna Boy and Gustavo Dudamel teman Pradua. Kemudian ada PS Tutu Karus yang merupakan paduan

dunia. Ini luar biasa ya, tapi kayaknya yang paling ditunggu-tunggu ada para Blibber adalah penampilan dari JB ini, teman Pradua. Ini kita bakal seru-seruan, bakal lihat seperti apa nanti penampilannya di tanggal 19 Juli, teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

Masih di 92,2 Pro 2 FM ND, kita masih di Kepo Time teman Pro 2. Kalau tadi kita digemparkan oleh JB ya, ini dari mahasiswa di Purwokerto yang pakai outfit black metal saat sidang untuk dalami topik tugas akhirnya teman Pro 2. Beda sama sidang-sidang konvensional yang biasanya identik sama tampilan rapi ala mau melamar kerja ya teman Pradu, atau semi-semi budak corporate kali ya. Tapi ini mahasiswa DKV Universitas Telkom Purwokerto ini malah hadir di ruang sidang pakai busana black metal. Oh my god. And then info viral di internet ini, dosennya membagikan momen tersebut. Mahasiswa bernama Ragatama Arauf Rahma Putra itu tampil pakai kostum metal lengkap dengan face paint-nya teman Pradu. Keputusannya ternyata bukan sekedar untuk menarik perhatian, melainkan sebagai bentuk totalitas dalam menyampaikan karya ilmiah yang telah ia kerjakan teman Pro 2. And then for your information, konsep tugas si siapa ini ya, Nemaniel Ragatama ini teman Pro 2, ternyata dia membahas tentang perancangan buku komik dokumenter tentang band black metal, dan bahkan ide tampil totalitas itu datang atas permintaan salah satu dosennya. Oh, berarti tidak ada kayak sanksi atau denda begitu ya, karena dia memakai kostum black metal akhirnya tidak boleh ujian. Ternyata dosennya mendukung teman Bro 2. Wow, ini luar biasa ya teman Bro 2. Kayaknya ini benar-benar kayak lagi viral, lagi happening di media sosial. Dan buat kamu kepo, tinggal kalian klik saja sosial media, pasti langsung muncul sang mahasiswa di Purwokerto ini yang menggunakan outfit black metal, and then tidak lupa dengan fans face painting yang ada di wajahnya teman Pro 2.

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.

Oke, teman bro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir, tapi bukan berakhir di edisi Spada, tapi berakhir di edisi Kepo Time pagi hari ini, teman bro 2. Dan tentunya Salsa juga masih stay bareng kamu karena masih dengan beragam informasi yang menarik dan relate buat kamu, teman bro 2. Sesaat lagi, teman bro 2, kita bakal move ke FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Salsa, atau mau menunjukkan kesenangan kamu di pagi hari ini karena baru saja tim kesayangan kamu Perancis itu menang, kalian tinggal join di line telepon kita 08214765042.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

Pro 2, saatnya kita di FVP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu di pagi hari ini selama 1 jam ke depan, Salsa membukakan kesempatan yang mau request lagu, mau cek-cek bareng Salsa di pagi hari ini, atau kalian mau menyampaikan perasaan kalian. Oh, bukan ya, bukan di sini teman Pro 2. Bercanda ya. Dan kalau misalnya kalian lagi kangen sama orang-orang tersayang atau lagi pengen menyampaikan sesuatu tapi masih jangan malu-malu boy, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 650 422.

Teman-teman yeah, berdua lagi namanya si di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang baru bangun, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kamu di hari Jumat ini ya teman berdua. Semoga penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan teman berdua. And then buat kamu yang belum bangun, segera bangun deh. Atau buat kamu yang baru mau tidur nih karena baru selesai nonton Piala Dunia, aduh, ayo cepat-cepat tidur istirahat ya. Jangan sampai kamu nanti kelelahan terus sakit lagi teman berdua. And buat kalian semuanya dimanapun berada, baik itu lagi di ND atau di luar ND, atau besti-besti Pro 2 yang lagi pantau kita di pagi hari ini, kalian mau request lagu tinggal join di line telepon kita 082147 650422.

0: Hey, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2, masih di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kita masih di FYP Flores Your Playlist. Yuh teman Pro 2, request lagu kalian tinggal gabung bareng Salsa. Atau kalian mau live update tentang Pro 2 FM ND, tinggal ke sosial media di Instagram Pro 2 FM ND. Kita punya konten-konten yang menarik yang bikin kamu terhibur ya. Pagi hari itu sudah terhibur teman Pro 2. Apalagi ada FYP yang satu ini nih. And then teman Pro 2, di pagi hari ini juga nanti kita bakal live YouTube di RRI ND, Facebook RRI ND, bakal ada obras about lingkungan. Tapi ini kita ke di laut teman Pro 2. Bukan kita menyeberangi Samudra Hindia dan Pasifik, bukan. Tetapi kita dihibur ya oleh obrolan seru di pagi hari ini. And then ini sudah ada requestan yang masuk ternyata, baru saja mention. Ini ada Kak Taufik nih dari Jogja. Wow, Jogja dari Jogja ya. Dengerin Pro 2 FM ND dan bisa kamu pantau juga di seluruh Indonesia. Kak Taufik mau request lagunya KB yang judulnya Tornado. Katanya buat Mbappe and the gang, congrats. Oh, ini pasti fansnya Prancis ya. Buat kamu semuanya, kita siapkan dulu lagunya. Dan kalian bisa join, bisa request, tersisa setengah jam lagi teman Pro 2.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di FKP Floresher Playlist. Jadi buat Teman Pro 2, masih tersisa 15 menit lagi. Biasanya yang banyak datang request itu setelah di menit-menit terakhir nih Teman Pro 2. Nah, kalian bisa join di line telepon kita 082147 650422.

0: Yeah. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

It's time to over. Oh my god. Jadi FWP sudah harus berakhir ya teman Pro 2. Tapi Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena sesaat lagi kita bakal ke Pro 2 Spot, bakal bahas seputar informasi menarik, fakta-fakta unik yang hanya ada di Pro 2 FMND. Jadi kalau kamu mau upgrade soal wewesan, soal ilmu kamu, nanti kalian jangan skip channel 92,2 teman Pro 2. Pantau kita terus melalui aplikasi RRI Digital di streaming 92,2 dan website kita di www.rri.co.id.